92,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, sorry banget ya teman Pro 2, tadi sempat terputus sesaat di siaran Pro 2 karena memang terjadi pemadaman aliran listrik ya teman Pro 2. Dan saat ini kembali kamu mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, K16 Melabu, Aceh Barat. Dan masih barengan aku Faiz yang bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal coba update untuk informasi cuaca edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Seperti yang aku kutip dari alaman bmkg.co.id.

Oke teman Pro2, kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perakiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 74 sampai 99%. Sementara untuk teman Pro2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perakiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan 74 sampai 98%. Untuk teman Pro2 yang berada di Kabupaten Nagan Raya, perkiraan cuaca

Ini lucu kali. Besok kita masuk subuh. Masa hari ini aku tukar sama Dava. Gini aja, maksudnya kan memang Eci yang masuk. Dia tanya, cuma Eci tadi ada acara atau apa gitu, dia bilang. Itu loh maksud aku, Eci. Kalau ditanya sama dia, aku gak tanya, ya udah, aku diam aja. Aku memang malas, saya sedang enak lagi ya ketemu sama dia. Memang dia minta, kok bisa kakak tahun depan pindahin dan jam masa di siaran. Ngapain bilang sama aku kan, bilang aja sama Tina kan.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Sorry banget ya teman Pro 2, sempat terputus tadi karena memang ini listrik kita di RRI Melabu lagi kurang stabil ya teman Pro 2. Jadi tiba-tiba perangkatnya mati, ya, lagi ngomong tiba-tiba mati perangkatnya, komputernya, mixernya dan lain sebagainya. Tapi ini sudah terhubung kembali nih teman Pro 2. Mudah-mudahan di pagi hari ini kamu tetap semangat ya, sama seperti Faiz yang tetap semangat terus nih nemenin kamu sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita balik lagi untuk ngasih informasi cuaca ya edisi hari ini Rabu di tanggal 14 Oktober 2026. Tadi juga sempat Faiz infoin untuk cuaca di daerah Nagan Raya. Nah, perkiraan cuaca hari ini hujan sedang ya teman Pro 2, dengan suhu berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 78 sampai 97%. Sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 79 sampai 98%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 78 sampai 99%. Terakhir nih untuk teman Pro 2 yang berada di Simelu, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 25 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 75 sampai 90%.

0: kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!
1: Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi, kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh, kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.
2: Tiga FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Salma Salsabil Maha Benar yang sudah hadir ya menemani aktivitas pagi kamu nih Taman Pro 2. 2 menit lagi menuju pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan itu artinya 1 jam terakhir Faiz masih akan terus menemani kamu di program Spidey. Selamat pagi Taman Pro 2. Aku masih punya banyak informasi-informasi menarik yang bakal aku bagikan untuk kamu ya. Kali ini informasi apa sih yang bakal Faiz kasih untuk Taman Pro 2? Pastinya Taman Pro 2 juga penasaran ya. Apa sih informasi yang bakal aku kasih untuk kamu di pagi ini? Tapi sebelumnya juga aku pengen sapa-sapa nih buat Taman Pro 2 yang lagi kurang sehat ataupun yang lagi sakit ya. Taman Pro 2 tetap semangat, dan mudah-mudahan apapun aktivitas yang sedang kamu jalani itu bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya ya. Karena memang untuk saat ini kan cuaca kita lagi musim pancaroba ya Taman Pro 2. Siang panas ya, terus tiba-tiba malam hujan, atau paginya hujan terus tiba-tiba nanti siangnya panas ya Taman Pro 2. Nah setidaknya nih kamu harus benar-benar bisa menjaga kesehatan tubuh kamu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Nah terkait informasi kali ini ya Taman Pro 2, aku bakal kasih informasi yang mana itu sempat viral ya, kasus bayi Alena yang meninggal dunia setelah diberi telur mentah oleh neneknya. Nah ini menjadi sorotan di media sosial, di mana bayi yang belum genap berusia 1 bulan itu sempat kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Nah beredar informasi Taman Pro 2 kalau Alena ini mengalami demam sebelum diduga diberi telur mentah oleh nenek dari pihak ayahnya untuk menurunkan demam. Nah kondisinya kemudian memburuk hingga membutuhkan perawatan lebih lanjut. Belakangan kabar meninggalnya Alena juga beredar di media sosial. Nah terkait kasus tersebut nih Taman Pro 2, spesialis anak konsultan neonatologi Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK mengingatkan kalau telur mentah maupun setengah matang itu tidak dianjurkan untuk bayi ya, karena berisiko mengandung bakteri Salmonella Taman Pro 2. Nah infeksi bakteri tersebut dapat menyebabkan muntah, diare, demam hingga dehidrasi berat. Pada kondisi yang lebih serius, infeksi juga dapat berkembang menjadi sepsis ya, atau infeksi aliran darah yang mengancam nyawa ya, karena memang bayi aja itu belum bisa makan MPASI ya, apalagi kalau masih usianya di bawah 6 bulan itu mereka memang benar-benar pure ASI ya Taman Pro 2, atau susu yang memang diformulakan untuk bayi ya. Ini neneknya malah ngasih telur mentah ya, padahal ini sangat berbahaya untuk kesehatan bayi ya Taman Pro 2. Nah di sisi lain dokter juga mengatakan penyebab kematian memang tidak dapat langsung disimpulkan akibat pemberian telur mentah tanpa hasil pemeriksaan medis yang memastikan hubungan tersebut. Namun kasus ini menjadi pengingat ya bagi orang tua dan pengasuh untuk tidak memberikan telur mentah kepada bayi, terlebih sebagai upaya mengatasi demam ya. Karena memang kadang-kadang ya di lingkungan kita ini masih percaya sama mitos-mitos yang katanya kalau kasih telur ini bisa menurunkan demam. Mungkin benar ya Taman Pro 2, tapi jika diberikan sama orang-orang yang memang cocok dengan kondisi tersebut. Tapi kalau misalnya diberikan sama bayi itu sangat tidak logis ya, apalagi telur mentah gitu. Kita aja yang dewasa belum tentu mau loh makan telur mentah ya Taman Pro 2, apalagi itu sangat berbahaya mengandung bakteri Salmonella. Nah dari pelajaran ini ya Taman Pro 2, itu bisa menjadikan kamu lebih berhati-hati lagi ya ketika memang ada saudara yang sakit, anak sakit atau keponakan yang sakit, ada baiknya mungkin langsung dibawa aja ke rumah sakit ya, atau ke puskesmas ya, untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut ya Taman Pro 2.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal konek. Wi-Fi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan Wi-Fi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. Wi-Fi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. Wi-Fi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ada BTS with Come Over yang sudah hadir ya menemani pagi kamu di Spada edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2020.

Ya teman berdua, pastinya Faiz masih terus update informasi ya untuk menemani aktivitas pagi kamu. Dan kali ini informasinya terkait kesehatan nih teman berdua. Dimana kabarnya sebanyak 2,95 juta peserta cek kesehatan gratis itu terdeteksi gangguan mata, katarak ini masih jadi tantangan. Ya teman Pro 2, data ini menjadi pengingat kalau masalah penglihatan perlu diwaspadai meski seseorang belum merasakan keluhan. Nah, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia PP Perdami Profesor Dr. Budu PhD SPMK Emmet Edi memaparkan data tersebut dalam media briefing Hari Penglihatan Sedunia 2026 di Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Nah, teman Pro 2, ia menegaskan bahwa screening merupakan langkah awal bukan tujuan akhir. Apabila ditemukan gangguan penglihatan, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui edukasi, koreksi penglihatan, pengobatan atau rujukan sesuai kebutuhan. Nah, jumlah cek kesehatan gratis yang terdeteksi mengalami gangguan mata itu setara dengan sekitar 1 dari 8 peserta yang diperiksa. Budu mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan mata sampai penglihatan benar-benar terganggu ya teman berdua. Nah, menurutnya sebagian penyakit mata dapat berkembang tanpa gejala yang mudah dikenali. Keterlambatan pemeriksaan berisiko membuat gangguan baru diketahui ketika kerusakan penglihatan sudah semakin berat teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak mata kamu kayak ada yang kurang, kayak penglihatannya udah mulai agak kabur ya teman Pro 2, itu jangan segan-segan untuk memeriksakan kondisi mata kamu. Karena kita gak tahu ya teman Pro 2, terkadang ada gangguan mata yang masih bisa diatasi ya, tapi karena kita tuh telat cari taunya ya, cari informasinya, telat untuk periksakan diri, akhirnya itu bisa membuat kondisi mata kamu tambah parah. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya sama kamu teman Pro 2, untuk selalu tetap menjaga kondisi mata. Dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang sangat harus terus kita jaga ya. Karena mata ini merupakan jendela dunia. Benar gak sih? Benar dong.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
5: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, nanti aku bakal ngebahas nih satu tema yang sudah dipersiapkan ya untuk di pagi hari ini. Kita bakal ngebahas tentang tanggap bencana, generasi siaga, cerdas bertindak, cepat tanggap saat bencana melanda. Ya pastinya nanti aku bakal ngebahas terkait tema tersebut. Tapi sebelumnya kamu simak dulu nih, ada Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pastinya masih barengan Faiz untuk di pagi hari ini. Dan seperti yang udah aku sebutin tadi ya, kalau kali ini aku bakal ngebahas tema terkait generasi siaga, cerdas bertindak, cepat tanggap saat bencana melanda. Nah teman Pro 2, kesiapsiagaan dimulai jauh sebelum bencana terjadi dengan memahami risiko di lingkungan sekitar. Adapun edukasi kebencanaan, ini mempelajari jenis bencana yang rawan di wilayah tempat tinggal seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami. Kemudian juga penyusunan rencana darurat, ya, menentukan titik kumpul keluarga dan rute evakuasi yang aman. Dan juga ada yang namanya tas siaga bencana, menyiapkan tas berisi kebutuhan dasar untuk 3 hari seperti dokumen penting, air minum, makanan instan, obat-obatan, senter, dan uang tunai. Ya teman Pro 2, saat bencana terjadi, kepanikan harus ditekan dengan tindakan yang terukur dan sesuai prosedur ya. Yang pastinya untuk teman Pro 2, ya ketika terjadi gempa bumi, terapkan prinsip drop, cover, hold on ya, merunduk, berlindung di bawah meja kuat, dan pegang kaki meja. Nah jika di luar ruangan, jauhi gedung, tiang listrik, dan juga pohon. Kemudian jika terjadi tsunami, ya teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat di dekat pantai, segera lakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi tanpa menunggu peringatan resmi. Nah, gempa biasanya terjadi 20 detik, waktu evakuasi 20 menit, dan ketinggian minimal 20 meter. Jadi kamu harus menerapkan 20-20-20. Dan yang terakhir ada bencana banjir ya. Usahakan untuk segera matikan aliran listrik di rumah dan evakuasi ke area yang aman sebelum air meninggi. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal bahas lagi ya terkait tema kita di pagi hari ini. Generasi siaga cerdas bertindak cepat tanggap saat bencana melanda. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan Faiz masih ngebahas terkait generasi siaga, cerdas bertindak, cepat tanggap saat bencana melanda. Tapi di sesi kali ini Faiz sudah gak sendirian ya, sudah ada Eci ya. Ada Eci juga nih.
1: Cek, oke udah. Ya. Aduh, ini udah enak banget ya kalau udah kedengar suara masuk gitu ya kan. Teman Pro 2, selamat pagi semuanya.
0: Iya, Eci semalam baru siaran ya. Pagi ini siaran lagi.
1: Iya, semalam siaran, pagi siarannya gitu dong.
0: Kangen harus, ya siarannya.
1: Iya, sebenarnya kangen siaran ya. Tapi ya kemarin juga ada nih, bukan kemarin, semalam ya. Semalam juga ada pendengar kayak, kok tiba-tiba ada Kak Eci gitu. Pasti kamu ada gak gitu, oh, tiba-tiba ada Bang Faiz ada kan.
0: Kemarin waktu gantiin siapa sih Nanda ya.
1: Nanda Citi ya.
0: Itu ada yang tanyain juga, kok Bang Faiz tiba-tiba siaran ya. Iya. Ya yaudah kan? Eci lanjut, ada yang telepon soalnya.
1: Ngapain telepon-telepon, ini bukan ajang, oh ini, oh oke ya. Oke, nah teman Pro 2, selamat pagi. Kita ini seperti program kita untuk di pagi hari ini itu Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan apalagi tadi juga Faiz sudah membahas itu seputar tentang tangkap bencana ya, generasi muda yang tangkap bencana. Nah, apalagi nih teman Pro 2, sekarang kan kita di Aceh, itu kan cuacanya sesuai dari prediksi BMKG juga. Untuk cuaca di Aceh ini diperkirakan dari kemarin ya, dari kemarin tanggal 13 hingga tanggal 14 Selasa sama Rabu, itu waspada ya untuk seputaran Aceh karena bisa terjadi tiba-tiba yaitu cuaca ekstrim seperti hujan dengan intensitas tinggi ya, hujan deras dan juga disertai dengan angin kencang dan juga petir. Nah makanya untuk kalian yang memang tinggal di tempat yang rawan-rawan bencana, tetap waspada dan siap siaga teman Pro 2. Ini aku dari tadi siaran kayaknya soundnya ini apa ya, kayak masuk spot gitu. Ya ini aku siaran sama Faiz tuh, ada Faiz.
0: Iya, kenapa sih Eci? Ini kok masuk ini ya, iklan ya?
1: Iklan, masuk iklan.
0: Oh, oke, okay. Ternyata dia sudah berlari ke lain hati nih.
1: Berlari ya.
0: Nah, itu dia.
1: Dan alhamdulillah untuk di pagi hari ini cuacanya bagus ya, walaupun ada mendung-mendungnya sedikit juga. Tadi aku informasikan sama teman Pro 2 karena BMKG memprediksikan bahwa
0: iya,
1: Selasa sama Rabu ini tuh waspada untuk Aceh akan ada cuaca ekstrim gitu.
0: Iya. Jadi Aceh ada rencana keluar kota enggak dalam minggu ini?
1: Insya Allah ada, tapi kan prediksinya cuma Selasa sama Rabu, yeah. Semoga besok enggak ya.
0: Iya, namanya prediksi itu bisa benar ya, bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi nanti prediksinya apa lari ke hari berikutnya, mungkin hari Kamis, Jumat, atau
1: tapi
0: minggu.
1: Semoga enggak ya.
0: Semoga enggak ya. Emang Eci mau kemana rencananya?
1: Ya biasalah kita sibuk, kita banyak job sampingan, say.
0: Iya, itu rame yang gabung ya?
1: Rame, kalau pagi paling nonton-nonton di luar aja nih, kepo-kepo gitu ya.
0: Karena memang yang ditonton juga kayaknya gak penting-penting banget gitu ya kan.
1: Harus penting dong ya. Jangan kamu bilang gak penting nih Faiz ya. Kalau di Pro 2 itu kita menyajikan siaran-siaran yang tentunya informasi-informasi yang terup to date. Salah satunya kayak informasi cuaca tadi. Biar teman-teman juga tahu ya, bisa memprediksi juga, oh kayaknya aku tunda dulu nih perjalananku hari ini karena tiba-tiba nanti akan ada
0: hujan.
1: Dan apalagi nih Faiz kan kita tinggal di Melabuh ini kan bisa kita katakan memang daerah pesisir lah ya kan. Kalaupun kita mau keluar kota tuh kita kayak harus melewati gunung-gunung laut-lautan. Nah kalau udah kayak terpikir cuaca ekstrim itu kan bahaya banget ya.
0: Pasti takut gitu
1: ya. Takut longsor nanti gitu ya.
0: Apalagi kalau misalnya Eci aja tinggalnya tuh jauh dari laut kan. Itu aja takut gitu. Apalagi kalau misalnya mereka yang tinggalnya memang di daerah pesisir pantai ya. Apalagi kemarin kan sempat terjadi
1: Banjirop
0: ya kan. Itu sangat mengganggu aktivitas juga ya. Tapi kayaknya itu sudah menjadi apa sih, banjir yang setiap
1: kayak
0: tahunan terjadi.
1: Bener, kayak tahunan ya. Jadi kalau misalnya kayak cuaca ekstrim, misalnya hujan yang turun gak berhenti-berhenti, itu juga ngaruh loh ke air pasang di laut ya.
0: Iya.
1: Faiz tinggalnya dekat laut?
0: Enggak dekat. Gimana sih?
1: Dekat hotel.
0: Dekat laut tapi gak dekat gitu.
1: Oke. Gimana? Iya. Pokoknya tapi memang arah-arah mau ke laut ya. Karena memang kita ini kan memang dikelilingi laut. Memang juga daerah pesisir.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Iya. Tapi justru mereka yang tinggal di daerah laut itu Eci, misalnya mereka gak banjir, mereka juga bertanya-tanya itu, kok tahun ini gak ada ya gitu.
1: Hah?
0: Kan.
1: Sampai kayak gitu ya, kok tahun ini gak ada banjir gitu ya.
0: Iya misalnya gitu kan, karena kan tapi sebenarnya antisipasi dari pemerintah daerah juga.
1: Bener.
0: Ya untuk membuat tanggul, karena kan tanggul-tanggul di seputaran laut itu memang udah ada.
1: Udah.
0: Tapi tidak menyeluruh kayaknya, belum semua tempat apa sih tempat ada ya tinggal.
1: Kalau misalnya yang aku lihat kayaknya tanggul cuma ada di daerah Ujung Karang ya.
0: Ujung Karang agak ke arah menuju lapangan Teuku Umar itu ada.
1: Itu ada ya.
0: Cuman ke atasnya itu kan udah ini, udah apa sih? Uh-huh. Udah terkikis sama air laut.
1: Oh gitu, ya. Masa tanggulnya udah dimakan usia?
0: Ya, karena kan dulu tanggul sebelumnya kan pakai ini, Ci, pakai karung goni ya kan.
1: Isinya tuh pasir, pasir. Kalau sekarang kan memang beneran tanggul kan.
0: Nah, mungkin itu jadi satu PR juga nih ya, gimana biar banjir rob ini itu tidak terjadi lagi.
1: Atau karena kira-kira Faiz mau jadi tanggulnya enggak? Pasang badan gitu.
0: Gimana caranya ya saya jadi tanggul ya.
1: Iya. Ya itu kan juga bisa ini ya, bisa salah satu antisipasinya gitu jadi tanggul.
0: Tapi ini justru menjadikan masyarakat sekitar tuh jadi paham nih, jadi tahu nih.
1: Iya, benar.
0: Kalau udah hujan seperti ini, kalau kondisi seperti ini, mereka ini bakal banjir ya? Gitu kan, udah antisipasi dari awal.
1: Nah, itu sih yang harus yang sangat kita sukai ya di zaman yang serba era digital ini, modern ini, karena kayak informasi-informasi cuaca tuh cepet nih kita dapatkan. Nah, jadi kayak masyarakat tuh udah siap siaga ya. Memang kita masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, yang tinggal memang di tempat rawan-rawan bencana seperti ini, itu memang harus siap siaga sih. Itu penting banget gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi kalau misalnya teman Pro 2 pengen tahu informasi-informasi update, ya kamu harus cari di sumbernya langsung ya, di BMKG.
1: Sumber terpercaya, benar.
0: Jangan
1: ya.
0: Percaya sama hoax ya.
1: Apalagi kalau percaya-percaya ramalan tuh.
0: Kayaknya Eci zaman dulu percaya banget ramalan.
1: Iya, nanti hujan loh ini segala macam gitu ya.
0: Cari
1: percaya
0: jodoh,
1: dukun.
0: Cari jodoh juga.
1: Ke dukun maksudnya?
0: Enggak, dulu waktu dulu suka gak sih searching-searching di ramalan zodiak gitu.
1: Iya, itu benar ya. Ini mana nih anak-anak 90-an ya. Pasti kita sering banget kalau dulu tuh baca-baca zodiak tuh Faiz tiap minggu kan. Biasa zodiak itu kan tiap minggu ini apa. Itu pasti yang dilihat percintaan, keuangan gitu.
0: Percintaan apa yang kayaknya benar apa maksudnya sesuai sama ramalan ada enggak?
1: Kayak percaya banget dulu aku sama zodiak. Kayaknya hampir semua deh.
0: Calon kamu berjenggot gitu ya.
1: Calon kamu ustad gitu ya.
0: Kamu harus bisa ini ya lebih apa menjaga diri itu ya. Nanti seseorang bakal datang menghampiri kamu.
1: Iya, makanya tuh kepikir ini bener ya kayak yang aku alamin. Nah, itu sebenarnya sih hanya kayak sugesti aja sih karena udah ini ya kan. Tapi sekarang kan enggak ada lagi yang percaya-percaya zodiak tuh apaan sih.
0: Benar. Dan itu juga enggak boleh percaya sama zodiak ya.
1: Boleh.
0: Mungkin kalau dulu apa kita informasinya kurang ya, kurang tahu gitu ya Ci ya. Sebenarnya kan yang percaya-percaya kayak gitu enggak boleh ya.
1: Iya. Tapi enggak masalah sih, sesuai dengan ini loh Faiz, maksudnya kan sesuai dengan generasi kita dulu nih. Kalau dulu kan kita memang sibuk, enggak ada yang namanya gadget atau apapun ya. Jadi kita suka kayak baca-baca majalah ya. Itu pasti beli tuh update majalah-majalah terbaru khusus dilihat tuh bagian zodiaknya gitu.
0: Iya. Kalau Ci zodiaknya ya.
1: Zodiaknya apa maksudnya?
0: Enggak, maksudnya yang dilihat tuh zodiak.
1: Zodiaknya, zodiaknya gitu apa gitu kan. Ada lagi yang kayak tahun apa tuh yang apa namanya? Apa? Yang sio-sio gitu ya. Sio apa tuh?
0: Sio apa tuh? Sio babi sio. Gitu kayak sio kera gitu.
1: Iya kan? Sio tuh hampir nama-nama hewan semua ya. Nama-nama hewan kayak gitu. Nah, dulu kita percaya yang kayak gitu, Pak, sio-sioan gitu ya kan. Kalau sekarang kayaknya udah enggak ada deh yang percaya-percaya gitu. Enggak apaan sih ternyata kok dulu aku kayak gitu banget ya. Iya.
0: Oke, Eci kayaknya sudah hampir pukul 9 ya.
1: Gak terasa kan kalau misal kita tandem ya Faiz ya.
0: Kita udah dipantau-pantau juga nih, saya gak tahu kenapa ini.
1: Ya mungkin itu dia tadi karena kita juga ada sedikit ini ya, lagi ada atau gak kedengar suara tuh kayaknya. Kalau udah pantau-pantau ini headphone ini gak ada masuk suara mungkin karena tadi Bang John ya di sebelah.
0: Oke, yaudah deh Eci ya. Makasih Eci sudah menemani
1: Terima kasih kembali.
0: Jam-jam terakhir
1: ini teman Pro 2 ya. Oke, teman-teman TikTok juga nih. Oke, Faiz kamu tutup aja.
0: Oke, nah teman Pro 2 gak berasa tetap sudah kebersamaan Faiz menemani kamu di pagi hari ini di program Spada edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang udah aku bagi udah aku puterin ya dan informasi yang udah aku bagikan bisa berguna untuk kamu. Sampai ketemu di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Lo Pak. Bapak ini mau kemana? Kok kemas-kemas barang? Pak, jangan pergi, Pak. Jangan tinggalkan aku dan anak-anakmu.
3: Tidak ada yang mau pergi, Bu. Bapak berkemas-kemas ini untuk persiapan kita sekeluarga. Ibu kan tahu, wilayah kita merupakan daratan rawan bencana. Tas ini isinya pembekalan kita sekeluarga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, seperti gempa dan lain sebagainya. Kita langsung bawa tas ini untuk evakuasi.
2: Oh, begitu, Pak. Ibu pikir mau kemana Bapak ini?
3: Ya, waspadalah terhadap bencana. Bila Anda merasakan gempa besar, segera evakuasi diri Anda keluar ke tempat yang aman.
2: Kalau Anda memiliki cukup waktu untuk evakuasi, segera menuju ke tempat yang jauh dari pantai. Tetapi, jika Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk evakuasi, Anda dapat menggunakan bangunan lantai atas rumah, toko, dan bangunan kantor yang tinggi.
3: Jangan kembali ke desa yang termasuk dalam daerah rawan tsunami sebelum adanya informasi tentang pencabutan status tsunami dari BMKG atau instansi terkait. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia melalui waspadalah terhadap bencana alam, persiapan sekarang sedini mungkin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Ya, 15. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lihat deh baju yang aku beli kemarin. Untuk acara budaya besok malam. Cantik kan?
1: Wah, iya. Motifnya unik banget. Ini motif apa sih, Din? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu.
0: Ini namanya motif sulubayung. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
1: Sulubayung? Aku baru dengar. Apa sih makna dibalik motifnya? Pasti ada cerita khusus ya?
0: Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain nih sama aku. Katanya motif ini sangat erat loh kaitannya dengan alam.
1: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
0: Iya benar. Sulu itu artinya sulam. Dan bayung itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Wah, wah, wah, luar biasa. Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya.
0: Juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin turun-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Can you come through?
1: Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Senang banget ya hari ini dia kembali hadir nemenin teman Pro2. Pasnya di edisi siar hari Rabu 14 Oktober 2026 nih teman Pro2. Gimana nih kabar teman Pro2 di pagi menjelang siang ya di hari ini? Kayaknya hari ini agak sedikit galau gitu ya, karena kan hujan-hujan tapi cuaca masih panas gitu. Dan ini bahaya banget ya sebenarnya teman Pro2, biasanya ini sering menimbulkan demam. Jadi buat teman Pro2 mungkin yang terpaksa harus bepergian keluar, itu juga disarankan untuk banyak minum multivitamin ya teman Pro2, karena kan kita nggak tahu ya daya tahan tubuh kita sampai di mana nih teman Pro2, dan sebaiknya kita juga mencegah supaya nggak terkena ataupun terjangkit penyakit nih teman Pro2, apalagi dengan cuaca seperti sekarang yang kadang panas kemudian kadang anti hujan ya seharian gitu teman Pro2. Jadi teman Pro2 juga harus tetap jaga kesehatan, dan seperti biasa teman Pro2 tidak akan menghadirkan lagu-lagu buat teman Pro2 yang pastinya lagu-lagu seru dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melomoh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi, kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh, kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.

0: just give him a sec. Amazing performance to be seen. Goodbye and good night.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah sekarang dia punya informasi ya buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. MTsN 3 Aceh Barat dan MAN 1 Aceh Barat berhasil meraih gelar juara umum pada Tengku Umar Scout Competition atau TUSC 2 tahun 2026. Kompetisi yang diselenggarakan Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM Pramuka Universitas Tengku Umar tersebut berlangsung pada tanggal 9 sampai 12 Oktober 2026 di Bumi Perkemahan Gampong Penagapaya, Kecamatan Perebu, Kabupaten Aceh Barat, teman berdua. Nah, MTsN 3 Aceh Barat juara umum golongan penggalang, sementara MAN 1 Aceh Barat menjadi juara umum golongan penegak. Nah, Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UTU Rinaldi Iswan STMSC mengapresiasi pelaksanaan kompetisi yang berjalan dengan baik dan lancar berkat kerjasama berbagai pihak. TUSC 2 2026 diikuti 248 peserta dari 9 sekolah, terdiri atas 138 peserta golongan penggalang dan 110 peserta golongan penegak. Nah, para peserta berasal dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Nah, dalam kompetisi tersebut, peserta mengikuti 8 cabang lomba, yakni masak kreasi, lomba keterampilan baris berbaris, melukis, pertolongan pertama pada kecelakaan, semapur, pioneering kreasi, survival kit, dan juga lomba cerdas cermat pramuka. Nah, Rinaldi mengatakan jangkauan peserta tahun ini lebih luas dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang masih terbatas di Aceh Barat. Dan perluasan jangkauan tersebut menjadi salah satu perkembangan dalam pelaksanaan TUSC tahun ini. Ia juga berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kompetisi dapat menjadi bekal berharga bagi para peserta untuk diterapkan ketika kembali ke sekolah dan daerah masing-masing, ya teman-teman. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melabo, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2 yang masih punya informasi lagi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.

Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan makanan atau minuman selain air susu ibu atau ASI kepada bayi baru lahir tanpa indikasi medis, nih, Tuan Pradua. Nah, imbauan ini menyusul kasus meninggalnya bayi berusia 24 hari di Surabaya yang diduga setelah diberi telur mentah. Nah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muharwarman, mengatakan pemberian makanan yang tidak sesuai usia bayi berisiko memicu infeksi akibat kontaminasi bakteri. Ia juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian bayi tersebut sebelum hasil pemeriksaan resmi diumumkan, Tuan Pradua. Nah, Aji menjelaskan telur mentah atau setengah matang berisiko mengandung bakteri salmonella yang dapat menyebabkan infeksi dan gangguan pencernaan. Kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama pada bayi baru lahir yang masih rentan terhadap infeksi. Menurutnya, telur dapat diberikan sebagai makanan pendamping ASI atau MPASI ketika bayi berusia 6 bulan ke atas. Nah, namun telur harus dimasak hingga matang sempurna untuk mengurangi resiko kontaminasi bakteri. Nah, Aji mengakui masih terdapat kebiasaan turun-temurun di masyarakat dalam memberikan makanan atau ramuan tertentu kepada bayi. Meski demikian, ia menegaskan praktik pengasuhan harus mengutamakan keamanan dan didasarkan pada rekomendasi medis. Kemenkes mengimbau pada orang tua agar tidak memberikan ramuan maupun makanan yang belum sesuai dengan usia bayi. Jika bayi mengalami gangguan kesehatan, orang tua juga diminta segera membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, ya, Tuan Pradua. Oke, Tuan Pradua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua RRM Labuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

Tanya ke Teman Pro 2, masih bareng Tia nih Teman Pro 2. Nanti yang masih mau kasih satu informasi lagi buat Teman Pro 2 sebelum kita masuk ke program Santai Siang. Nah, pastinya informasinya kita lansir dari RRI.co.id. Places, I ain't seen you in ages, but I hope you'll come. Pengusaha kecantikan Martha Tilah R dikabarkan meninggal dunia pada hari Rabu 14 Oktober 2026 pada usia 89 tahun. Kabar duka ini menjadi perhatian publik mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan Indonesia. Berdasarkan informasi dari pengumuman duka, jenazah Martha Tilah R saat ini disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pernyataan duka tersebut, Martha disebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Keluarga besar Tiara Kusuma turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan juga kontribusi Martha dalam perkembangan dunia kecantikan di Indonesia, nih Teman Pro 2. Nah, Martha Tilah R dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia. Dia memadukan pengetahuan perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan modern. Perjalanan bisnis Martha berawal dari usaha kecantikan sederhana. Ia kemudian mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik, jamu, spa, pendidikan kecantikan, serta bidang usaha lainnya. Di mana Martha lahir pada tanggal 4 September 1937 dan tumbuh menjadi salah satu tokoh industri kecantikan Indonesia. Ia dikenal melalui upayanya memperkenalkan bahan alami dan juga tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat, nih Teman Pro 2. Oke, nih Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang Wapra 2 karena udah waktu udah menunjukkan pukul 12 ya waktu Indonesia Barat. Saatnya kita untuk mulai program santai siang nih teman Wapra 2. Nah gimana nih teman Wapra 2 sebelum kita mulai ya? Kabarnya ya teman Wapra 2 hari ini gimana untuk siang ini kabarnya sudah seperti apa gitu ya? Semoga energinya tetap full, moodnya juga tetap on dan pastinya tetap semangat ya buat berkarya. Walaupun ini jam-jam rawan, jamnya makan siang. Semoga kamu juga udah nentuin nih mau makan siang pakai apa. Nah teman Wapra 2 hari ini kita akan ngebahas ya tema santai siang hari ini adalah strategi pelaku kreatif manfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar internasional ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2 pernah nggak sih ya ngebayangin produk buatan anak bangsa atau anak negeri mulai dari fashion, kerajinan tangan, desain grafis, musik sampai kuliner khas daerah ternyata tuh bisa dikenal dan dibeli orang dari berbagai belahan dunia di dunia ini teman Pro 2. Nah dulu ya kalau untuk bawa karya ke pasar internasional, pelaku kreatif itu mungkin harus punya modal yang gede, kemudian ikut pameran-pameran di luar negeri, atau buka toko di negara tujuannya. Nah, tapi sekarang ceritanya udah beda. Nah, berkat perkembangan platform digital, batas geografis itu kayaknya udah nggak ada atau terasa semakin dekat banget nih teman Pro 2. Jadi dari sebuah studio kecil atau ruang kerja di rumah, bahkan dari sudut kamar ya, karya kreatif itu bisa kita perkenalkan kepada calon pembeli di luar negeri. Nah, tapi tentu aja upload konten itu kemudian berharap ya, kita upload konten, kemudian kita berharap viral, itu bukan satu-satunya strategi ya teman Pro 2. Ada cara yang lebih terstruktur ataupun terarah ya, di mana supaya karya lokal itu bisa bersaing dan punya nilai di pasar global. Nah, di santai siang kali ini kita akan membahas ya strategi pelaku kreatif untuk bisa manfaatin platform digital untuk menjangkau pasar internasional. Mulai dari kita bangun identitas brand, kemudian kita pilih platform-platform yang tepat, sampai buat konten yang bisa menarik perhatian audiens dunia, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas dan tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabu. Teman terbaik kamu.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh. Besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

103,3 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Sekarang kita masuk, masih kita di program Santai Siang. Kita masuk ke segmen selanjutnya teman Pro 2. Nah sekarang kita masuk ke strategi yang pertama. Kita pilih platform digital yang sesuai dengan karakter karya dan juga target pasar kita. Karena faktanya gak semua platform itu punya fungsi yang sama. Jadi ada yang cocok buat ngebangun popularitas, ada yang kuat banget untuk transaksi, ada juga yang efektif untuk mempertemukan kreator dengan klien internasional. Contohnya nih kayak Instagram dan TikTok, itu bisa kita manfaatin untuk nampilin proses kreatif, perlihatkan keunikan produk, serta membangun kedekatan dengan calon pelanggan. Nah, konten visual yang menarik itu juga bisa jadi pintu pertama ya buat orang mengenal sebuah brand. Sementara itu, marketplace internasional seperti Etsy cocok dipertimbangkan oleh pelaku kerajinan, produk handmade, dan juga karya desain tertentu. Nah, untuk produk yang siap dipasarkan secara lebih luas, platform e-commerce lain juga bisa menjadi pilihan ya teman-teman produk. Jadi sesuai ya dengan kategori produk dan ketentuan dari negara tujuan. Jadi buat teman-teman produk yang bergerak di bidang jasa kreatif, contohnya kayak desain grafis, ilustrasi, fotografi, atau pengembangan web, platform profesional seperti Behance atau marketplace jasa seperti Upwork itu bisa membantu mempertemukan karya dengan calon klien dari berbagai negara. Tapi kamu juga harus ingat ya teman-teman produk, jangan asal hadir di semua platform sekaligus. Lebih baik kamu pilih satu atau dua kanal yang utama, kemudian kamu utamakan profil, tampilan portofolio yang terbaik, kemudian kamu pastikan ya informasi produk juga mudah dipahami. Dan kita juga harus perhatikan ya teman-teman produk, setiap platform itu punya aturan, biaya, serta dukungan negara yang berbeda-beda. Jadi sebelum kamu mulai jualan, kamu bisa cek dulu nih apakah layanan tersebut tersedia untuk Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang kamu jalankan teman produa. Oke teman produa, nanti kita akan bahas lagi mungkin setelah sholat zuhur ya. Tetap stay tune terus di Produ RRM Labo, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Semua 0,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, balik lagi teman Pro 2, masih bareng Tia. Kita masih di program Santai Siang. Semoga teman Pro 2 tadi udah selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur, udah selesai makan, ya, hatinya kembali tenang dan juga energinya kembali terkumpul untuk menjalani sisa hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita masih membahas soal tema Santai Siang kita hari ini, yaitu adalah strategi pelaku kreatif manfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar internasional, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen selanjutnya. Nah, teman Pro 2, setelah kita tadi udah ngebahas soal milih platform ya, ada satu hal penting itu yang gak boleh kita lewatin, yaitu adalah branding. Dimana coba deh kamu bayangin, ada dua produk dengan fungsi yang hampir sama. Produk yang pertama hanya nampilin foto biasa dan juga keterangan singkat. Sedangkan foto kedua, ataupun produk yang kedua, itu punya foto yang menarik, cerita dibalik pembuatan produknya, kemudian identitas visualnya yang konsisten, dan informasi yang jelas. Nah, menurut kamu produk mana nih yang lebih mudah ninggalin kesan kepada pelanggan? Nah, disinilah branding itu punya peran yang besar, teman Pro 2. Jadi untuk menjangkau pasar internasional, pelaku kreatif itu perlu menunjukkan apa nih yang buat karyanya beda dari karya-karya orang lain. Bisa jadi desainnya, kualitas bahannya, proses produksinya, nilai budaya yang ada di produknya, ataupun cerita-cerita unik lagi yang lainnya yang melekat pada produk tersebut. Contohnya nih, kayak kerajinan khas Aceh yang nggak harus dipasarkan hanya sebagai souvenir. Nah, dengan foto yang profesional, deskripsi yang menggunakan bahasa Inggris ya, kemudian jelas deskripsinya serta cerita tentang motif dan juga proses pembuatannya, produk tersebut itu bisa diposisikan sebagai karya seni dan juga kerajinan yang punya nilai tersendiri. Tapi ada catatan penting ya teman Pro 2, jangan sampai cerita budaya hanya jadi tempelan promosi doang. Nah, pastikan informasi yang disampaikan itu akurat, kemudian menghargai komunitas-komunitas asalnya dan tidak ngebuat klaim-klaim yang berlebihan. Selain itu, kita gunain nama brand yang gampang diingat, logo yang konsisten, dan foto produk dengan pencahayaan yang baik. Nah, kalau misalnya target pasarnya berada di luar negeri, sediakan juga informasi dalam bahasa yang sesuai dengan calon pembeli kamu. Nah, branding yang kuat itu bukan berarti harus terlihat mewah atau menghabiskan banyak uang ya, tapi yang paling penting adalah punya karakter, konsisten, dan mampu menjelaskan alasan kenapa karya tersebut layak untuk dipilih. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi dengan di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, bareng Tia dari Teman Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Nah, Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke segmen yang selanjutnya, Teman Pro 2. Nah, di era media sosial, konten emang bisa jadi alat promosi yang powerful banget ya. Tapi tujuan pelaku kreatif itu bukan cuma sekedar ngejar jumlah views atau berharap masuk FYP gitu ya. Yang paling penting adalah gimana konten tersebut bisa ngebuat orang tertarik, memahami nilai produk, lalu ngambil keputusan untuk membeli ataupun gunain jasa yang ditawarkan. Nah, ada beberapa jenis konten yang bisa kamu coba, Teman Pro 2. Yang pertama adalah konten behind the scene. Kamu bisa tampilin proses pembuatan produk mulai dari sketsa desainnya gitu ya, kemudian pemilihan bahan sampai tahap finishingnya nih. Konten seperti ini tuh ngebantu calon pembeli ngelihat usaha dan juga keterampilan di balik sebuah karya. Nah, yang kedua adalah konten storytelling, di mana kamu ceritain inspirasi, fungsi atau keunikan produk yang kamu punya dengan bahasa yang sederhana. Nah, untuk menjangkau audiens internasional, pastinya kamu harus gunakan subtitle bahasa Inggris atau bahasa lain sesuai target pasar yang kamu tuju. Yang ketiga adalah konten edukasi. Contohnya, cara merawat produk handmade, itu tips memadukan aksesori lokal dengan outfit yang modern. Jadi kayak mix and match gitu ya, Teman Pro 2. Atau penjelasan tentang proses desain dari sebuah karya. Nah, yang keempat adalah konten yang nunjukin hasil nyata, di mana foto produk dari berbagai sudut, video demonstrasi, contoh penggunaannya, kemudian hingga ulasan pelanggan yang autentik nih, yang real gitu ya, bisa membantu membangun kepercayaan pembeli. Nah, jangan lupa kamu juga harus pelajarin analitik platformnya. Jadi perhatikan negara asal audiens. Dah, jenis konten yang paling banyak disimpan tuh yang seperti apa, dan tautan yang menghasilkan kunjungan ke toko itu yang bagaimana. Nah, dari situ pelaku kreatif itu bisa memahami konten mana nih yang perlu dikembangkan dan siapa nih audiens yang paling potensial. Oke, Teman Pro 2, masih ada sisa 2 segmen lagi sebelum Tia closing ya, Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Berdua dari melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman berdua. Kita masih di program Santai Siang. Kita masuk ke segmen yang selanjutnya. Nah teman berdua, tadi kita udah ngobrolin tentang milih platform yang benar, kemudian gimana caranya kita membuat konten sesuai dengan tujuan marketnya kita teman berdua. Nah kalau misalnya teman berdua udah punya karya yang menarik, brandingnya udah kuat, kontennya juga udah keren ya, tapi ada satu hal yang nentuin apakah bisnis kreatif itu benar-benar bisa melangkah ke pasar internasional atau enggak, itu adalah kesiapan operasional. Nah, menjangkau pembeli luar negeri itu bukan hanya tentang dapetin pesanan ya. Pelaku kreatif juga perlu memastikan produknya itu bisa dikirim. Nah, pembayarannya bisa diterima. Karena kan kita tahu mata uangnya berbeda gitu ya. Dan pelanggan mendapatkan pengalaman yang baik. Nah, pertama kamu hitung harga secara realistis dulu. Jadi jangan hanya ngitung biaya produksi, masukkan juga biaya kemasan, komisi platform yang kamu pakai ya. Kemudian biaya transaksi, pengiriman dan kemungkinan biaya-biaya lain yang berlaku. Yang kedua adalah siapkan informasi pengiriman dengan jelas. Nah, untuk produk fisik, pelajari nih pilihan jasa ekspedisinya. Kemudian estimasi waktu sampai ke tujuan, kemudian pelacakan paketnya seperti apa, serta ketentuan bea cukai negara tujuan. Nah, untuk produk tertentu mungkin ada persyaratan dokumen atau pembatasan tambahan. Yang ketiga, pastikan metode pembayaran sesuai dengan kebutuhan transaksi internasional. Kamu juga harus periksa biaya konversi mata uangnya seperti apa, biaya penarikan dananya berapa, dan ketentuan layanan yang digunakan seperti apa. Jangan sampai nanti kamu udah menjual ataupun menentukan harga sesuai dengan kurs Indonesia dan ternyata pada saat kamu jual ke luar negeri ternyata kan ada biaya apa namanya biaya pajaknya lagi, kemudian ada biaya-biaya lain yang mungkin memang nggak masuk dalam hitungan kamu. Nah itu jangan-jangan sampai nanti waktu uangnya sudah masuk malah setelah dikurangi biaya-biaya tersebut kamu malah rugi teman produk, jangan sampai seperti itu. Nah yang keempat adalah jaga komunikasi dengan pelanggan. Nah, kamu harus bisa merespon secara profesional dan informasi produknya juga harus akurat. Serta kebijakan pengembalian barang yang jelas itu bisa ngebantu membangun reputasi dari brandnya kamu. Nah, bagi kreator yang jual produk digital seperti ilustrasi, template, musik, ataupun desain, kamu juga harus perhatikan lisensi penggunaan dan perlindungan hak ciptanya. Nah, satu lagi jangan lupa mengecek aturan pajak, perlindungan konsumen, serta regulasi ekspor yang relevan dengan jenis produk dan juga negara tujuan yang akan kamu tuju. Nah, memulai dari pasar yang kecil dan terukur itu bukan berarti kurang ambisius ya. Justru cara ini membantu pelaku kreatif itu belajar, perbaiki strategi, dan bertumbuh secara berkelanjutan ya teman produa. Oke deh teman produa, nanti kita akan ada sisa satu segmen lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produ RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke, datang Pro 2, gak kerasa ya kita udah sampai di segmen terakhir program Santai Siang hari ini. Dan dari pembahasan tadi kita udah bisa ngelihat bahwasannya platform digital itu ngebuka peluang besar bagi pelaku kreatif untuk memperkenalkan karya ke pasar internasional. Tapi peluang itu perlu diikuti dengan strategi yang tepat pastinya, teman Pro 2. Mulai dari pilih platform yang sesuai kebutuhan, ngebangun identitas brand yang kuat, kemudian membuat konten yang relevan sampai menyiapkan harga, pembayaran, pengiriman, dan juga pelayanan pelanggan. Jadi nggak harus langsung menargetkan seluruh dunia, pelaku kreatif itu bisa memulai dari satu produk unggulan, satu platform utama, dan satu kelompok pasar yang paling potensial. Kemudian kamu bisa melakukan evaluasi secara rutin, pelajari respon audiens, perbaiki kualitas konten, dengerin masukan pelanggan ya, dan terus kembangin produk tanpa kehilangan karakter yang menjadi ciri khasnya. Dan buat pelaku kreatif di daerah, termasuk yang berkarya di Aceh ya, jangan pernah nganggap lokasi ini sebagai batas untuk kamu bisa bermimpi besar, di mana kekayaan budaya, kreativitas, dan cerita lokal itu justru bisa jadi nilai yang membeda ya, yang bedain, dan juga yang menarik perhatian dunia. Selama dikemas dengan otentik dan profesional. Dan teknologi memang menyediakan jalannya, tapi kualitas karya, konsistensi, keberanian untuk terus belajar itu tetap jadi modal yang penting banget ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah obrolan kita ya di siang hari ini di program Santai Siang kali ini tentang strategi pelaku kreatif manfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar internasional. Semoga siang ini bukan cuma bawa hiburan ya, tapi juga jadi inspirasi untuk terus berkarya dan berani membawa potensi lokal ke level yang lebih luas. Nah, terima kasih banget juga teman Pro 2 yang udah stay tune terus ya dari tadi Tia, dari jam 9 sampai sekarang udah gak kerasa, udah mau jam 2 siang. Tia ucapkan terima kasih. Iya, semoga teman Pro 2 tetap kreatif, tetap produktif, dan jangan berhenti percaya bahwasannya karya yang lahir dari tempat sederhana itu pun bisa punya cerita untuk dunia nih teman Pro 2. Dan akhirnya teman Pro 2, karena udah mau jam 2, Tia akhirnya pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Dan Tia mohon maaf apabila selama siaran tadi dari jam 9 sampai sekarang udah mau jam 2 siang, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata, Tia mohon maaf. Tia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman berdua. Gimana nih hari Rabu kamu? Semoga semuanya nih berjalan lancar, pekerjaan beres, urusannya dimudahkan, dan tentunya nih mau tetap oke sampai sore ini. Nggak terasa nih kita udah di pertengahan minggu. Buat teman berdua yang dari tadi pagi nih sibuk dengan aktivitas, mulai dari bekerja, kuliah, sekolah, sampai yang masih berjuang nih menyelesaikan berbagai tanggung jawab, semangat terus ya. Sedikit lagi nih kita menuju akhir pekan, jadi jangan sampai semangatnya nih ikut kendor di tengah jalan. Oke, tetap stay tune. Pastinya nih Tami udah siap menemani sore kamu di hari Rabu 14 Oktober 2026 hanya di Perdu RM Labo 93 FM, teman terbaik kamu. Jadi tetap di sini nih, jangan kemana-mana karena kita bakal mengisi sore ini dengan suasana yang santai, hangat, dan pastinya nih penuh warna. Oke Tami, Tami teman sore kamu, yuk nikmati Rabu ini dengan hati yang bahagia, pikiran yang positif. Tetap stay tune di Perdu RM Labo 93 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, gak terasa nih sore ini sudah semakin beranjak. Kita akan memasuki waktu sholat asar. Buat teman Pro 2 nih yang masih sibuk bekerja, sedang dalam perjalanan, atau nih masih beraktivitas di luar rumah, ayo kita mulai persiapkan diri nih untuk menunaikan ibadah sholat asar. Kami akan menemani teman Pro 2 hingga tiba waktunya untuk beristirahat sejenak dan menunaikan ibadah. Tetap di stay tune nih di Perduwa RM 90.3 FM, teman terbaik kamu.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: sekarang sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman Pro 2 dimanapun berada? Sore ini Tami nih mau menemani teman Pro 2 di program Sore Ceria tentunya. Nah, program ini yang selalu hadir di menemani sore kamu dengan obrolan yang seru, inspiratif, dan tentunya penuh cerita menarik. Kali ini kita mau bahas nih tentang prestasi public speaking, dan tentunya di sini Tami enggak sendirian karena sudah ada dua narasumber hebat kita nih. Mari kita sapa dulu, ada Ibu Jureida selaku guru MAN 1 Aceh Barat dan Ade Lucia nih dari siswa MAN 1 Aceh Barat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah ya, luar biasa, masya Allah.
1: Alhamdulillah. Untuk ini Ade, apa kabarnya nih?
3: Alhamdulillah baik. Iya.
1: Oke, Bu, boleh diperkenalkan dirinya dulu nih sebelumnya.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuraida, guru MAN 1 Aceh Barat. Saya mengajar bidang kimia. Saya dipercaya untuk menjadi ketua literasi di MAN 1 Aceh Barat. Demikian mungkin cukup.
1: Oke, cukup. Kalau untuk Ade boleh diperkenalkan dirinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, nama saya Ade Lucia Sri Fadilah. Saya dipanggil Ade. Siswi dari MAN 1 Aceh Barat yang sedang menduduki kelas 11.
1: Oke, ternyata ini siswi MAN 1 ya. Kelas berapa kalau boleh tahu?
3: 11.
1: Kelas 11 ya. Untuk ini Ibu boleh diceritakan dulu, sekarang ini kesibukannya apa sih Bu, kalau boleh tahu?
2: Oh ya, jadi kesibukan sekarang ini mengajar ya, tentunya saya mengajar di kelas 3, jadi mengajar TKA, karena gak lama lagi tanggal 26 siswa-siswi kelas 3 itu udah ikut tes ujian TKA. Di samping itu juga kami beserta tim literasi ya, terus membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk aktif gitu di bidang literasi dan mengikuti berbagai lomba. Demikian.
1: Oke, untuk Ade apa nih kesibukannya? Kalau boleh tahu.
3: Belajar sih.
1: Belajar.
3: Iya.
1: Kalau yang lainnya ada enggak?
3: Organisasi paling, organisasi di luar sekolah.
1: Ini kan Ade sebagai siswa berprestasi nih mengenai public speaking nih. Boleh diceritakan gak nih kenapa lebih tertarik nih dengan dunia public speaking? Kenapa tertarik dengan dunia public speaking?
3: Sebenarnya mulai tertarik tuh pas semenjak masuk MAN. Jadi awal mula tuh mengikuti kegiatan cerpen yang di dalam buku ini lah nih, buku-buku kumpulan cerpen anak MAN. Disitulah mulai mengenal jauh tentang literasi. Habis itu mulai dapat info lomba juga kan, karena udah gabung ke literasi, dapat info lomba tentang puisi. Ikutlah coba-coba, ternyata seru, jadi dari situlah mikir kayak suka nih sama yang public speaking.
1: Jadi untuk ibu nih, Ibu Jureida ya. Bagaimana nih Bu, ibu awalnya melihat potensi dari Ade Lucia ini yang ternyata tertarik nih dengan dunia public speaking?
2: Iya, ya saya lihat Ade ini memang anaknya aktif gitu ya. Jadi dari semenjak cerpen, tulis cerpen itu kan kita ada buat BIMTEK, ada undang narasumber, ya kan. Nah Ade ini aktif untuk bertanya lagi gitu, ibu gimana nih tulisan Ade gitu, aktif gitu anaknya kan. Dan kami sangat senang sekali dengan anak-anak yang proaktif.
1: Iya, betul.
2: Kemudian juga Ade juga suka tampil gitu Bu. Jadi dia ada nari juga, terus juga ada buat video-video gitu. Jadi PD-nya ini ada gitu, kemudian dari sikap tubuhnya, dari gaya bahasanya dan juga ekspresinya itu dapet gitu. Jadi kemarin dia juga ada ikut lomba Gebiar Pelajar Gebiar Pelajar Aceh pada masa waktu itu tanggal 17 Agustus. Jadi untuk lomba 17 Agustus yang dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Aceh. Si Ade buat video tentang apa nak?
3: Puisi.
2: tentang buat puisi itu. Judulnya tentang apa kemarin?
3: Teku Cik Ditidur.
2: Jadi ada juga menampilkan puisi dan juga drama gitu ya. Nah, jadi cocok dan juga memiliki bakat gitu. Juga bidang public speaking juga kami pikir sangat mendukung gitu kan. Jadi kami arahkan untuk anak-anak, selain Ade juga demikian juga, kita kasih info-info lomba. Jadi kalian silahkan ikuti aja nih lomba-lomba ini. Bagian-bagian mana yang kurang tahu, boleh tanyakan ke kami-kami gitu. Jadi tim literasi itu ada 8 orang. Jadi bisa bertanya dengan anggota tim juga gitu kan.
1: Jadi ibu ini sebagai guru pendampingnya untuk di bagian tim literasi ini gitu.
2: Iya, jadi kebetulan juga dipercaya sebagai ketua literasinya gitu ya. Jadi kita bersama teman-teman ini membina anak-anak ini yang memiliki bakat dan memiliki tekad untuk maju gitu, untuk kita arahkan gitu. Jadi bagian-bagian, dan juga kita mendukungnya itu dalam bidang pembuatan videonya juga. Jadi sekolah juga menyediakan kamera vlog gitu ya, untuk membuat konten. Dan juga misalnya kayak buku ini didukung oleh, dananya didukung oleh sekolah. Jadi sekolah juga terlibat aktif untuk mendukung anak-anak ini ikuti lomba gitu.
1: Jadi ini buku ini dibuat oleh semua siswa termasuk guru juga kan?
2: Iya, guru juga ikut andil untuk buat buku.
1: Jadi guru ikut andil juga dalam membuat buku
2: iya,
1: ini.
2: Iya, siswa juga ya. Alhamdulillah jumlah siswanya itu di buku cerpen ada 50 siswa. Di buku puisi juga ada 53 siswa. Jadi 103 siswa sudah ikut menulis buku gitu.
1: Jadi dan ini buku ini di mana diedarkan kalau boleh tahu, Bu?
2: Oh iya. Buku Fai ini yang pertama kita terbitkan buku Fai jilid 1 jilid 2 ini mengenai cerpen kearifan lokal Aceh. Ini tujuannya itu agar anak-anak generasi muda itu tidak lupa dengan kearifan lokal gitu ya. Dan telah diluncurkan di Banda Aceh kemarin. Di Festival Literasi Aceh gitu. Jadi penyerahan buku ini udah di Dispusip juga. Jadi kalau mau baca bisa ke Dispusip Aceh Barat. Situ udah ada buku Fai buku gitu.
1: Yang ini buku yang kedua kalau boleh.
2: Oh iya, buku kedua ini baru diterbitkan. Jadi baru dikirim gitu ya. Ada seminggu yang lalu ada ya. Jadi buku ini yang hijau ini buku kumpulan antologi puisi guru. Kalau yang putih coba nak. Yang putih itu antologi puisi siswa. Jadi ini rencananya mau diluncurkan juga Mbak tanggal 20 Oktober ini.
1: Oh, 20 Oktober
2: berdatang. Iya, di sekolah. Ini, ya.
1: Oh, ini akan di launchingnya nanti di sekolah.
2: Iya.
1: Jadi ini bukunya ditulis oleh berapa guru ini Bu kalau boleh tahu?
2: Iya, kalau guru itu jumlahnya 53 orang guru.
1: 53
2: guru. Termasuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas Sekolah juga.
1: Jadi itu semua guru yang ada di MAN 1.
2: Iya, kalau semua guru tidak aja jumlah jumlah guru 100.
1: Oh, banyak juga.
2: Iya. Jadi setengahnya ya alhamdulillah ya.
1: Berarti semua ikut sumbangsih lah menulis di buku
2: sumbangsi
1: ini.
2: Iya, sumbangsih menulis puisi.
1: Kalau untuk di buku ini gimana? Kalau boleh.
3: 82 siswa.
1: Oh, ini ada 82 siswa yang menulis di buku ini ya. Kalau ini udah di launching juga.
2: Nanti kalo sekalian.
1: Oh, sekalian.
2: Iya, ini temanya ini. Sama, temanya rukun dengan teman. Di hari tanggal 20 Oktober Senin, insyaallah sekalian dengan Maulid Nabi Muhammad di MAN 1 Aceh Barat.
1: Jadi ini nanti akan dimasukkan di perpustakaan sekolah.
2: Iya, perpustakaan sekolah juga.
1: Oke, ini kita balik lagi ke topik kita ya tentang public speaking. Di sini kan Ade ini termasuk dari siswa berprestasi di bidang public speaking dan mengikuti lomba di Duta Siswa Zona Aceh kemarin ya. Boleh diceritakan kan kenapa nih bisa mengikuti kompetisi tersebut?
3: Setelah mengikuti lomba-lomba yang diinfokan sama Mikoliterasi, Ade mulai suka nih ya sama yang namanya tuh public speaking. Jadi Ade cari-carilah info tentang lomba-lomba kayak gitu yang berhubungan sama public speaking. Habis itu ketemulah lomba dari Inspirasa yang dibuat sama Duta Siswa. Habis itu Ade juga dapat dukungan kan dari pembina, teman-teman. Jadi akhirnya Ade ikut gitu.
1: Jadi memang udah biasa tampil nih Ade ini di depan umum kayak gitu ya.
3: Sebenarnya baru-baru aja belajar sih.
1: Jadi itu belajarnya secara otodidak atau gimana tuh?
3: Belajarnya itulah dari video-video kita buat yang dibantu-bantu juga.
2: Iya,
3: sebelum-sebelumnya. dibantu.
1: Jadi mulai mulai tertarik dengan dunia public speaking ini dari SMP atau SMA nih kalau boleh tahu?
3: SMP, cuman nggak terlalu berani buat nampilin ke semua orang, paling ada cuma di sekolah-sekolah aja, pas diman nih baru.
1: Jadi ibu nih gimana nih sebagai guru pendamping nih, gimana perasaannya pas tahu ternyata adik ini punya bakat nih di dunia public speaking?
2: Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita punya siswa yang sudah mengikuti lomba dan alhamdulillah menang juga ya, dapat juara. Perasaannya sangat senang sekali gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak hanya berhenti di sini ya deh ya. Tetap semangat lagi untuk mengikuti lomba-lomba selanjutnya. Karena dari lomba inilah lahirlah kepercayaan diri kita dan pembentukan karakter yang lebih kuat gitu ya. Kalau ini mungkin provinsi, insya Allah nanti nasional gitu ya. Sampai ke internasional ya.
1: Iya betul. Okay. Ini public speakingnya di apa, dalam bidang apa nih kalau boleh tahu?
3: Maksudnya temanya?
1: Kan ada MC, ada ini penyiar atau apa kayak gitu.
3: Kalau lomba yang ada ikutin tuh cuman kayak menjelaskan tentang bersuara aja.
1: Tentang bersuara di depan umum seperti itu.
3: Kayak tentang bersuara tuh enggak harus selalu terdengar. Jadi kita tuh harus berani menyuarakan sesuatu karena bersuara tuh berdampak besar.
1: Jadi tuh siapa aja tuh yang ikut di pesertanya?
3: Ada banyak, lebih dari 20 orang.
1: Itu dari anak-anak
2: perwakilan,
1: sekolah,
2: perwakilan kabupaten.
1: Perwakilan kabupaten ya. Ada enggak sih teknik-teknik khusus nih dalam dunia public speaking itu sebenarnya, kan teman berdua ini mau tahu nih.
3: Harus ini aja sih. Harus ngomong tuh pelan-pelan. Jadi artikulasinya tuh jelas. Jangan takut, karena kalau sangat takut tuh kita jadi grog, gimana ya, hancur semuanya gitu.
1: Kalau yang lain ada nggak sih?
2: Isinya mungkin ada,
1: isi dari apa, isinya. Menyusun materinya, kayak gitu.
3: Lebih kayak... ada yang menyusun isinya... ya lewat kepala dia aja kayak gitu, yang kayak Adi tuh mau kasih tahu apa sih ke orang biar orang tuh tahu.
1: Jadinya apa yang ada di dalam kepala itulah yang di ini.
3: Iya, habis itu dia susun lagi.
1: Jadi ibu ini sebagai guru pendampingnya nih, ada nggak sih bu tantangan paling berat nih dalam mendampingin siswa-siswa ini untuk belajar public speaking?
2: Iya, sebenarnya Adi ini dia punya jawaban-jawabannya yang kita inginkan tadi ya, cuma karena mungkin grogi tadi ya, ya jadi di video tadi saya sudah kemarin tuh pas pembuatan juga tadi saya lihat lagi juga kan, di video tersebut Adi menceritakan bahwa seni dalam berbicara, jadi berbicara itu tidak harus marah-marah baru orang dengar, tapi dengan cara tenang, kemudian dengan kepercayaan diri, dan esensi yang disampaikan itu memang berarti bagi orang lain, berdampak gitu ya kan. Apalagi kalau kita sampaikan dari hati, maka akan sampai ke hati dengan tulus gitu. Jadi saya melihat adik ini memang berpotensi tadi Mbak ya dalam menyampaikannya gitu. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya ini memang butuh proses lagi gitu ya deh ya. Makanya saya bilang semangat untuk ikutin lomba-lomba berikutnya.
1: Gitu. Ada nggak sih harapan pingin ikut lomba yang lainnya lagi atau dalam waktu dekat ini ada nggak ada ikut lomba lagi?
3: Ada, Adi emang lagi cari lomba, cuman belum ketemu aja.
1: Belum ketemu aja.
3: Adik sering nih, misal telepon kakak atau sama kawan-kawan, adik tuh selalu bilang kayak gini, kalau misal ada lomba kasih tahu aku ya.
1: Jadi nih waktu pas adik tahu nih, ketika akhirnya tahu juaranya harapan dua nih, gimana nih perasaannya? Apakah senang? Apa sedih?
2: Apa nggak nyangka atau gimana? Apa, terharu gitu kan?
3: Kaget. Menang, alhamdulillah. Berarti karena juga udah effort kan, tapi kirain nggak bakal menang karena rame lah lawannya gitu, pasti banyak yang lebih hebat. Rupanya masuk.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi ini termasuk lomba yang pertama kalinya atau udah pernah mengikuti lomba-lomba lain nggak sebelumnya?
3: Tentang public speaking.
1: Iya betul.
3: Baru kali ini.
1: Baru kali ini aja. Dan udah mendapatkan juara ya, Bu.
2: Iya,
1: itu
2: masuk ya,
1: luar biasa. Iya. Jadi ini setelah mengikuti kompetisi ini, perubahan apa sih yang menurut Ade tuh ada yang berubah dari diri Ade setelah mengikuti kompetisi ini?
3: Ade jadi kayak kan setelah Ade post videonya, Ade tuh tanya-tanya ke semua orang, kira-kira kurang di mana, apalagi sama orang yang berpengalaman. Walaupun udah menang dapat juara 2, ya kita
2: ingin
3: juga harus berkembang,
2: memperbaiki diri lagi.
3: Ya, semoga bisa juara 1 ke depannya.
1: Amin.
3: Amin. Jadi banyak sih yang Ade dapatin, Ade juga dapat banyak masukan. Masukan tuh nggak cuma di public speaking juga sih, di puisi juga ada dapat. Jadi kayak kalau misalnya ada lomba juga, ada nggak cuma ikut di yang kayak gini juga. Kalau misalnya bisa di puisi juga ada yang mau ikut lagi.
1: Kalau menurut Ibu nih, seberapa penting sih Bu kemampuan public speaking ini di dunia pelajar saat ini?
2: Sangat penting.
1: Karena
2: kalau public speaking itu kan lebih kepada seni kita berbicara, sehingga bisa diikuti oleh orang lain gitu kan. Jadi kalau anak-anak ini pintar dalam menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka orang lain akan ikutin kata-katanya dan dan memiliki manfaat dan dampak yang besar gitu. Begitu pula sebaliknya. Jadi suatu ide ataupun suatu tujuan yang baik itu memang harus kita sampaikan melalui public speaking yang baik agar mau diterima orang lain kan. Sama juga seperti kita nih, kalau saya sebagai guru, nah di kelas itu harus butuh juga tuh public speaking yang bagus supaya anak-anaknya ini tertarik untuk belajar bersama saya gitu kan. Apalagi kalau dalam bidang pelajar juga demikian, apalagi mereka ini punya potensi besar nanti untuk menjadi public figure misalnya, atau pejabat, atau pemerintahan yang berdampak nih untuk negara kita, gitu kan. Jadi skill public speaking ini memang sangat dibutuhkan.
1: Jadi Ibu ini kan sebagai ketua literasi tadi di Man 1 Aceh Barat, itu apa aja sih Bu kegiatan literasi di Man 1 Aceh Barat itu, kalau boleh tahu?
2: Iya, Alhamdulillah literasi ini kita bentuknya dari tahun 2025, baru termasuk baru, 2 tahun. Jadi kegiatannya itu lebih kepada pembinaan, pembimbingan untuk siswa-siswa yang memiliki potensi dan keinginan untuk tampil, untuk maju gitu ya kan. Jadi di samping kita bimbing anak-anak anak-anak untuk literasi seperti puisi, ikut-ikut lomba, kita juga bimbing karakter mereka nih untuk lebih berani, lebih percaya diri gitu. Dan juga kita rutin untuk menulis gitu. Kalau bisa setiap tahun itu kita terbitkan buku, itu targetnya demikian.
1: Jadi ini udah di tahun
2: yang kedua. Alhamdulillah dua buah buku.
1: Udah
2: gitu.
1: Ada berapa buku?
2: Jadi yang sudah terbit Fai, ini karangan ini jilid 1, jilid 2.
1: Ya kan? Itu di tahun 2025.
2: Kita nulisnya 2025. Terbitnya 2026.
1: 2026.
2: Sedangkan ini buku puisi nulisnya di awal 2026. Terbitnya di 2026 bulan Oktober ini gitu. Dan juga kita udah nulis juga buku lagi yang lain. Jadi tim Liku Literasi ini enggak cuman dengan siswa-siswi aja, tapi kita juga jalin relasi dengan TBM. Dengan
1: Taman Belajar.
2: Iya, Taman Baca Belajar yang di Melabuh ya. Jadi ada kita buat buku juga, buku kisah inspiratif atau inspirational stories. Itu melibatkan 8 buah TBM. Nah, gitu. Tapi yang terbitkan Man 1 Aceh Barat.
1: Jadi ini tadi di klub ini kan ada penulisnya juga guru-guru. Apa di klub itu masuk juga gurunya untuk ini sebagai anggotanya?
2: Iya, masuk juga gurunya. Jadi penanggung jawabnya kepala sekolah. Kemudian di bawahnya ada kepala perpustakaan. Jadi kita di bawah perpustakaan. Terus ketua literasi dan ada beberapa anggota ketua bidang gitu ya. Ada ketua bidang humas, ada ketua bidang karya gitu kan, dan ada ketua bidang dokumentasi atau pupdok. Gitu. Jadi kita ini ada per bidang-bidangnya gitu.
1: Jadi untuk kayak itu apa, sebuah ekstrakurikuler atau memang materi dari sebuah pelajaran Bu untuk di literasi ini?
2: Iya, jadi rencananya memang mau dimasukkan ke dalam kurikulum gitu. Jadi bukan bagian dari ekstrakurikuler juga, cuman ini di bawah kepala perpustakaan gitu.
1: Jadi siapa aja murid itu boleh masuk ke dalam klub literasi?
2: Iya, siapa gitu, aja boleh. Ya. Tapi yang udah menjadi peserta ini, peserta memang peserta khusus itu anak-anak yang sudah menulis tadi, yang sudah menulis, yang sudah kita bimbing lomba-lomba gitu kan. Demikian.
1: Jadi kalau lomba-lomba itu dari ibunya yang mencarinya atau anak-anaknya nih yang nyari?
2: Dua-duanya.
1: Ya, saling berpartisipasi mengikutinya. Ada yang lomba lain gak yang diikutin selain di Duta Dona Jona Siswa Aceh?
2: Sudah banyak ya. Jadi ada lomba resensi juga, resensi buku. Kemarin alhamdulillah juara satu di Festival Literasi Aceh Barat yang
1: yang baru ini
2: itu dapat juara.
1: Boleh dong itu diundang juga.
2: Iya, itu ya Widya Noviza namanya ya. Kemudian itu kita alhamdulillah masuk Aceh Barat 15 peserta yang lolos untuk resensi.
1: Resensi buku.
2: Iya, resensi buku itu termasuk yang terbanyak kalau saya enggak salah. Yang kedua itu ada 12 orang dari RQI. Jadi dari semua sekolah di Aceh Barat nih nak ya yang ikut itu. Jadi alhamdulillah terbanyak 15. Dan alhamdulillah juara satunya dari Man Satu Aceh Barat.
1: Man Satu Aceh Barat juara satu di Festival Literasi Aceh Barat yang lalu.
2: Ya. Juga banyak juga duta ada yang lain kayak kami ada juga bimbing siswa itu dia menjadi duta gender juga, kepilih duta gender laki-laki dari Man Satu, yang cewek juga dari Man Satu. Kemudian juga forum anak, forum anak itu juga ketua forum anaknya dari Man Satu Aceh Barat. Jadi itu juga anak bimbingan dari binaan dari literasi Man Satu Aceh Barat.
1: Pasti banyak juga banyak, ya prestasi di Man Satu.
2: Bisa lihat aja di IG Man Satu Aceh Barat.
1: Pasti itu semua masuk ke lingkup literasi semua.
2: Iya, masuk lingkup literasi. Kecuali yang kayak olahraga, ya kan? Bidang tahfiz itu kayak kaligrafi itu tidak termasuk. Tapi kalau yang lain-lainnya termasuk gitu. Bahkan sampai pidato juga termasuk, pidato, ceramah.
1: Itu ada juga ikut lomba
2: pidato. Itu juga ada.
1: Itu biasanya pidatonya bahasa tiga bahasa bukan sih, Bu?
2: Iya, tapi bahasa Arab juga, bahasa Inggris, kayak public speaking yang ke ini juga tuh yang Miss Linda yang dan kawan-kawan kan ada yang ke sampai ke internasional sampai ke Terengganu ke Malaysia kan ada public speakingnya juga gitu ya kan.
1: Jadi bukan hanya gurunya aja nih yang berprestasi tapi siswa-siswanya
2: juga.
1: Oke, kita kembali lagi nih kepada Ade. Gimana sih Ade menurut kamu pentingnya public speaking itu bagi pelajar tuh penting atau enggak sih menurut kamu?
3: Penting karena dengan public speaking kita tuh bisa menyuarakan pendapat kita, bisa berbagi ilmu, berbagi informasi.
1: Boleh nggak bagikan tips gimana nih caranya supaya kita itu memahami nih apa yang bahasa kita itu lebih dipahami oleh orang, seperti itu tips untuk public speakingnya.
3: Kalau misalnya dengan kawan sih, Adi biasa lebih pakai bahasa sehari-hari ya. Karena ada orang yang lebih nyaman pakai bahasa sehari-hari. Kalau pakai bahasa baku, kadang orang ada yang kayak, bingung gitu,
1: Tapi ada nggak sih tantangan terberat nih dalam mengikuti lomba-lomba public speaking ini menurut Adi?
3: Grogi
1: nggak aja, ya. Kalau yang lain nggak ada?
3: Grogi, belibet. Karena dari grogi itulah kita belibet ya.
1: Jadi kalau dari sekolah Man Satu ini Bu, ada banyak dukungannya juga ya terhadap prestasi siswa ini.
2: Didukung.
1: Termasuk di dunia public speaking.
2: Benar.
1: Ini. Oke, ini gak terasa nih waktu kita udah mau selesai. Boleh Bu disampaikan closing statement-nya untuk teman-teman perdua nih? Silakan Bu.
2: Iya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada RRI Pro 2 yang telah mengundang kami kemari ya, ini suatu pengalaman yang sangat berharga ya. Iya, karena kan ini kita bagikan ke siswa-siswa nih. Nah, ini loh kawan kalian Adi diundang nih di RRI. Ya, Adi jadi penyemangat juga bagi mereka.
1: Buat dimotivasi.
2: Iya, dimotivasi bagi mereka untuk lebih berani ke depannya untuk mengikuti lomba dan mengekspresikan karyanya dan juga keistimewaan yang ada pada dirinya gitu ya kan. Mungkin closing statementnya jangan pernah takut dan jangan pernah mundur terhadap cita-citamu, meskipun cita-citamu itu tidak disukai atau tidak dukung oleh orang lain. Mm-hmm. Karena yang bertanggung jawab terhadap dirimu adalah dirimu sendiri.
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: Itu aja
2: mungkin ya.
1: Oke, makasih banyak ya untuk Ibu. Untuk Ade nih, boleh enggak disampaikan closing statement-nya untuk hari ini?
3: Jangan takut buat mencoba karena kita enggak tahu hasilnya gimana.
1: Oke, makasih banyak ini untuk Ibu sama Ade udah main-main di studio kita, berbagi pengalaman.
2: Sama-sama ya.
1: Iya teman berdua, gak terasa nih kita sudah sampai nih di penghujung obrolan kita sore ini. Cerita dari Ade Lucia ini bisa menjadi pelajaran buat kita, begitu juga dengan Ibu Jireida SPD. Kita belajar nih bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang, tetapi juga nih tentang keberanian menyampaikan gagasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak ya.
1: Iya, makasih juga.
0: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

8.2 aja nih tadi kita mengikuti program Suara Ceria nih yang tentunya menghadirkan obrolan menarik dan menambah wawasan untuk menemani sore kamu. Nah, semoga apa yang sudah kita simak tadi bisa memberikan informasi dan inspirasi baru bagi teman Perdua semua. Nah, sekarang nih kita kembali lagi nih bersama Tami di Perdua RR Melabuh 9.3 FM, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Perdua nih yang masih beraktivitas, semoga semuanya berjalan lancar. Yang sedang dalam perjalanan pulang nih, tetap hati-hati di jalan. Buat teman Perdua nih yang sedang bersantai di rumah, semoga suasana hujan, lagi hujan nih di luar, semoga suasana hujannya bikin kamu semakin nyaman. Nah, buat yang masih berada di luar rumah atau sedang dalam perjalanan, kami ingatkan nih untuk tetap hati-hati, kurangi kecepatan kendaraan, dan jangan lupa nih untuk utamakan keselamatan. Nah, apalagi kalau hujan mulai membuat jarak pandang terbatas dan jalanan licin, jangan terburu-buru. Lebih baik nih sampai tujuan dengan selamat daripada memaksakan perjalanan. Sambil menikmati suasana hujan sore ini, paling cocok nih memang ditemani lagu-lagu favorit yang bikin hati hangat, biar luar terdengar suara rintik hujan. Di sini Tami tetap hadir nih menemani sore kamu dengan musik dan informasi menarik tentunya. Oke, tetap stay tune nih di Perdua RR Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Pura-Pura by Lyodra.

kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Semoga besok syuting kita lancar. Amin. Oke, yuk pulang. Yuk. Istirahat. Sampai jumpa besok. Siap, Mas.

0: apa?
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di filler RRI Melabuh berikutnya.

Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

0: 3FM, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, gak terasa nih waktu ajian maghrib sudah tiba. Di tengah suasana hujan yang menemani aktivitas hari ini, kita kini saatnya nih kita bersiap untuk menyambut waktu sholat maghrib. Kepada teman Pro 2 nih yang masih berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Sementara yang udah berada di rumah, ayo kita persiapkan diri nih untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 yang menjalankannya. Tetap di Pro 2 Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

Ya teman perdua, gak terasa nih kebersamaan kita malam ini sudah sampai ini di penghujung. Terima kasih buat teman perdua nih yang sudah setia menemani kami dari siang tadi hingga malam ini. Nah setelah ini teman perdua akan bergabung nih bersama program musik live chat nih Perdua Jakarta yang siap menemani malam kamu dengan musik dan keseruan berikutnya. Nah jadi jangan kemana-mana nih, tetap stay tune dan nikmati terus sajian musik terbaik dari Perdua. Kami pamit undur diri dulu, mohon maaf kalau ada salah kata selama menemani teman perdua hari ini. Selamat malam, tetap jaga kesehatan. Hati-hati nih buat yang masih beraktivitas di luar rumah, apalagi suasana nih sedang hujan. Sampai jumpa lagi teman perdua, tetap di Perdua Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
0: Yo, iya, apa kabar kamu teman perdua dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja
1: dimanapun. Yo, iya, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih.
0: Yes.
1: Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, sekarang malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang.
0: Asik.
1: Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
1: Oh. Halo. Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah-salah. Itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hait. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh, wow. Jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarang Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih? Oke.
0: Itu Tokyo. Terlalu film, Mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja.

0: sampai 2 semester.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here.
1: Yeah.
0: Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
1: Wow. Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
2: Iya, yeah, benar. Jepang.
0: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang okay. Tahun 80-an, 90-an.
1: Oh.
0: Kayak city pop.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
0: Yeah. Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita.
1: Oh,
0: iya,
1: iya.
0: Suka banget lagu-lagunya. Terus, jadi emang musik culture di sini besar. Banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga, apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi, environment for music is really open, gitu.
1: Oh,
0: and
1: wow.
0: I'm really glad that I have that here, gitu.
1: Benar-benar. Oh. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
0: Of course, pengaruh banget. Karena jadi waktu aku rilis dua single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Kedua di Jepang waktu awal-awal semester. Tapi dua recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam. And ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh wow,
2: asik sih. Iya, yeah. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, city pop Jepang ya.
0: Iya.
2: Lumayan. Oh, JKT 48?
1: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
2: Iya kan, maksudnya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
1: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka
2: udah. Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT 48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
1: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
0: Oke. Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, oke. Okay.
0: My number one favorite artist of all time.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh, oke.
0: Okay. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya.
0: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya gue bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya,
2: yeah. Benar.
0: Gue ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan terus main, mulai nulis lagu tahun 2020 karena COVID, ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue

0: sama release itu notification.
1: Wow, 2023 berarti ya?
0: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Oke.
0: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow. Alright. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
2: iya.
1: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
0: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Mm-hmm. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasa lah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself, gitu.
1: Oke.
0: Yang gue dapatkan.
1: Benar-benar.
2: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
0: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
2: Oh, Mbappe.
0: Dari situ.
2: Kylian Mbappe.
1: Salah kenapa Kylian Mbappe?
2: Kan every country. Gue
0: dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
2: Oke. Okay.
0: Soalnya antar.
2: Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
0: Yes, specifically di Kyoto.
2: Gila.
1: Alright.
2: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
0: Di toko-toko ada
2: patung. Ada coy.
1: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah.
1: Gojira. Dan langsung dari sana akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya. Yeah.
2: Betul. Judulnya apa cuy?
0: Love Epitome.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
2: Betul.
1: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Ada yang mau just tip mungkin ke...
1: Aduh, gak usah.
2: Gak buka just tip,
1: Gak usah, negonya susah.
2: Gak buka just tip. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Gak bener
0: masa
1: ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah. Bukan. Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan. Bukan romance begitu buatnya.
0: Oke. Berarti di cerita tentang romance ya mungkin. Berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu. Ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indonesia nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya, iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak
1: ada storyline-nya ya
2: storyline dari awal lagu sampai akhir sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya. Dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke. Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius.
0: Oke. Berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya
0: berarti ya.
2: Oke. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau nggak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang.
0: Bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau mau sebaik WKWK lah.
1: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin. Aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu
0: sebenarnya
2: itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar. Oh, wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya. Bener. Kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi
0: nah,
1: gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya. Oke. Jadi
0: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Ini special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena
1: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya. Iya, benar-benar.
0: Iya kan, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai
0: nih.
1: Ke bawah mimpi bener. Gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi, tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Udah gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, bener.
0: Bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya. Yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedas.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Kayak
2: confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah.
2: Dilewat. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis. Jadi dia sampai sekarang gak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Wow, bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Hampir.
2: Gue puk-pukin.
1: Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue demen suka
1: kamu. Asik.
0: Benar. Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini, ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket. ya kan. Terus karena gue bener suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah. Jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
0: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
0: Chris John.
1: Habib Nurmagomedov.
0: Oke.
1: Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Kan? Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Oh ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini tuh ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu. Ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright.
0: Gila
1: guys. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Lagunya lain.
1: Benar. Foolish Man.
0: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Yeah. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Just
0: a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul, ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapet tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapet tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Okay. Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan denger lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, okay, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Okay. Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Alright. Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Alright. Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih.
1: Yes.
0: Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung. Jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Benar. Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur yeah, sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya?
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh. Gigih segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri, yeah. Gitu.
2: Oke. Okay. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri, karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh. Hmm.
2: Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Oh, gitu.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam.
1: Gue baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 2 okay. Dan baru pulang cuma jam 1 pagi, jadi kayak rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan enggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya, iya.
2: Gua cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
0: Ada, bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia.
1: Motor
0: ya.
1: Film Dilan ya?
0: Salah. Bukan.
1: Ya,
0: gue mau ke situ loh. Yeah. Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Milea ya? Salah film.
0: Kejadian
1: tapi motor, itu ya, sama Gumer itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: And many more lah, banyak-banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: Alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya, intinya? Boleh,
0: Alright,
1: boleh.
0: Jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis, gak sepanjang itu.
0: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, okay. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen yang mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke. Okay.
2: Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke, oke. Oke.
2: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Number one. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari di sini.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting bahasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke. Okay, untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayaknya.
0: Iya.
1: Kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at Sefalgazel.
0: Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al-Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Ditama pamit.
1: Dan juga Gazelle.
3: Bye. Music Life Chat. 3

Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

0: Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu 90,3 FM, selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali ada Dava yang bertugas hingga berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Rabu ya teman Pro 2, tanggal 14 Oktober 2026 ya teman Pro 2, hingga pukul 24 nanti di Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, walaupun di luar sana cuaca lembab ya teman Pro 2, hujan dan gerimis juga mungkin ya, atau ada yang hujan lebat, ada yang banjir juga ya, seperti di Sumatera Utara ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kita juga bakal update info-info terkini seputar Provinsi Aceh dan juga Indonesia, teman Pro 2. Untuk kamu tetap aja terus stay tune ya bersama Dav.

satu hits yang terus dapat hadirkan untuk menemani malam kamu di 90,3 FM. Kalian teman berdua, kita dengarkan lagu Melly Goeslaw featuring dengan Dimas Beck ya, Berdua Lebih Baik, dan lagu Nona Smooth ya, dan lagu Dizzy ya, lagu berikutnya teman berdua ada Jagat Rasa ya dari Samuel Cipta, dan juga lagu siapa nih teman berdua, ada Till We Are All ya darinya The Massive ya, siap menemani malam kamu untuk di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam semua, dan setun terus bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
5: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
4: Emang kenapa sih? Deket juga.
5: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
4: Maksudnya?
5: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
4: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
5: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
4: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
5: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Teman terbaik kamu 90,3 FM bersama Deva di Pro 2 Jaga Palam. Jangan kalau malam-malam edisi hari Rabu ya, tanggal 14 Oktober 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti dapat temani kamu dengan program musik dan juga informasi. Terima kasih teman Pro 2 yang udah tetap setia bersama Pro 2 Mall Labo, teman terbaik kamu ya, dengan cuaca yang sejuk ya teman Pro 2, karena akhir-akhir ini teman Pro 2 memasuki bulan ber-ber ya, atau Oktober ya kan, itu musim hujan ya teman Pro 2. Untuk kamu tebalin selimut ya kalau tidur biar gak sejuk ya, atau juga kedinginan gitu teman Pro 2, apalagi mendekati dini hari gitu ya, itu pasti terasa kayak dingin banget gitu sampai ke tulang ya kan. Oke teman Pro 2, semoga malam ini menyenangkan ya untuk kamu. Mungkin yang lagi rehat juga setelah seharian melakukan berbagai macam aktivitas kerja ya, semoga hasil pekerjaannya juga hasil yang baik. Kalau misalkan belum mendapatkan hasil yang memuaskan, don't worry ya, gak masalah, kamu masih punya tomorrow ya, besok, untuk mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang gak usah dipaksakan harus langsung baik hari ini ya teman Pro 2. Mungkin besok atau lusa adalah waktu yang tepat untuk kamu untuk mengubah ya sesuatu yang buruk untuk bisa lebih baik lagi. Oke okay? Teman Pro 2, opportunity ya, atau kesempatan masih ada gitu untuk kamu ya. Jadi jangan merasa kecewa gitu, jangan merasa sedih, jangan merasa galau ya. Atau juga gunda gulana gitu, tetap tenang ya, don't panik pastinya teman Pro 2. Segala sesuatu yang belum berhasil hari ini, insyaallah besok kesuksesan yang tertunda, artinya kesuksesannya mungkin esok atau juga lusa ya. Teman Pro 2, kita lanjut untuk info malam. Di kesempatan ini teman Pro 2 dapat punya informasi terkait teman Pro 2 yang suka melakukan aktivitas SS ya, kalau dapat bilang ya, atau screenshot ya, screenshot di HP gitu teman Pro 2, biasanya ada percakapan gitu ya, atau ada ketemu quotes gitu, atau juga ada ilmu gitu yang mungkin belum sempat dibaca, di screenshot dulu gitu, nanti baru dibaca ya. Nah ternyata sering screenshot informasi itu bisa jadi kamu punya kebiasaan ini nih teman Pro 2. Nah di era digital, mengambil tangkapan layar atau screenshot ya sudah menjadi kebiasaan banyak orang, mulai dari menyimpan percakapan penting, informasi menarik di media sosial, hingga foto dan kutipan yang dianggap inspiratif. Namun ada kebiasaan unik yang sering dilakukan, yaitu mengambil banyak screenshot tetapi hampir tidak pernah membukanya kembali ya. Galeri ponsel pun akhirnya dipenuhi gambar yang tersimpan begitu saja tanpa tujuan yang jelas ya, akhirnya memori kita jadi full ya, memori handphone kita jadi penuh dengan SS itu tadi atau screenshot itu. Nah salah satu ciri orang yang hobi screenshot adalah merasa semua informasi yang ditemukan di internet terlalu penting untuk dilewatkan. Ketika melihat resep makanan, tips produktivitas, rekomendasi tempat wisata, atau kata-kata motivasi ya, mereka cenderung langsung menyimpannya. Ada perasaan bahwa informasi tersebut mungkin akan dibutuhkan suatu hari nanti ya. Sayangnya keinginan untuk menyimpan seringkali lebih besar daripada niat untuk benar-benar membaca atau mempraktikkannya. Ini benar banget ya. Ada apa, soalnya juga banyak screenshot seperti yang dikatakan tadi nih ya. Dicuplik ya melalui laman Beautynesia. Ciri berikutnya adalah punya rasa penasaran orang. Yang punya rasa ingin tahu tinggi biasanya senang mencoba hal baru dan mencari tahu tentang suatu yang menarik perhatiannya. Oleh sebab itu, kamu mungkin sering menyimpan informasi atau hal menarik lewat screenshot ya, dengan niat melihatnya kembali nanti. Sayangnya kesibukan sering membuat rencana tersebut terlupakan, hingga screenshot pun menumpuk ya tanpa pernah dibuka lagi teman Pro 2. Nah selain itu, orang yang gemar yang mengambil screenshot ya biasanya memiliki niat untuk kembali melihat informasi tersebut ketika memiliki waktu luang. Mereka mungkin hampir
peer akan membaca artikel yang disimpan ya setelah pekerjaan selesai atau mencoba resep atau di saat akhir pekan ya. Namun ketika waktu luang tiba, perhatian justru beralih ke konten lain yang lebih baru. Akibatnya screenshot lama semakin menumpuk dan akhirnya terlupakan. Bahkan beberapa di antaranya baru ditemukan kembali berbulan-bulan kemudian. Meski terkesan sepele ya, kebiasaan ini menunjukkan bagaimana mudahnya seseorang mengumpulkan informasi di tengah derasnya arus konten digital. Menyimpan screenshot ya sebenarnya dapat membantu selama dilakukan secara teratur dan sesuai kebutuhan. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menghapus gambar yang sudah tidak relevan, membuat album khusus, atau langsung mencatat informasi penting di tempat yang mudah diakses. Dengan begitu, ponsel tidak hanya menjadi tempat menimbun informasi, tetapi juga alat yang membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis, teman Pro 2. Ya, gimana lagi ya teman Pro 2 ya, namanya juga manusia ya kan. Setelah informasinya itu di save ya, akhirnya dia yang dia lihat adalah informasi terupdate gitu, yang di screenshot tadi itu yang menumpuk aja gitu di ponsel sampai penuh memori gitu kan. Gak cuma screenshot, mungkin foto-foto juga, foto-foto lama gitu teman Pro 2 yang harusnya bisa di save di flash ya gitu ya, atau di VCD gitu, dibakar gitu di VCD, atau juga disimpan di Google Drive ya teman Pro 2, gak menumpuk gitu di ponsel udah pada penuh gitu ya. Karena setiap hari kan foto terus ya kan, dari momen bangun pagi, sunset ya, sunrise ya, belum lagi makanan ya, ada ngafe gitu teman Pro 2, maksudnya semua di foto ya kan, hampir semua foto itu penuh ya di album galeri kita nih teman Pro 2 ya. Mungkin sulit banget gitu untuk menghapus memori yang ada di foto kita. Nah ketika kita ingin ngambil meng-shot ya foto kembali ketika memori udah penuh, nah ini mulai pusing nih teman Pro 2 untuk milih foto mana kira-kira yang harus dihapus ya. Nah by the way, Bang Dava juga udah penuh nih galerinya karena banyak WhatsApp ya, banyak foto-foto dan juga video dari beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin kurang lebih dari tahun 2024 ya kan, ini udah 2026, semua momen indah itu terkumpul ya di satu handphone ya. Bahkan beberapa foto juga sudah di save di Google Drive teman Pro 2, tapi masih ada foto di handphone dan memorinya udah penuh gitu ya. Gimana nih kalau misalnya mau shoot foto atau video ya untuk nextnya kalau misalkan memorinya penuh gitu. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM, semoga kamu bisa memanfaatkan screenshotnya itu untuk hal-hal yang positif ya, nggak menimbun-nimbun informasi. Kalau bisa kamu juga cek gitu, kalau luangkan waktu untuk ngecek info penting yang menurut kamu tadi teman Pro 2 ya, untuk dicek ulang, mana tahu info tersebut ya sangat penting ya bagi diri kamu gitu ya. Kalau bisa sekalian di print out kan gitu teman Pro 2, agar memori HP kamu nggak penuh dengan SS itu tadi atau screenshot. Alright, thank you so much for your attention, tetap terus bersama Devan. Next nanti kita ikuti Pro 2 Obeng obrolan jreng ya, dengan tema yang sudah Dava share di WhatsApp Pro 2. Silakan yang ingin bergabung bersama Dava bisa ditelepon nanti di 08 11 68 77 903. Kita lanjut dengerin lagu-lagu hit selainnya yang sudah Dava susun di playlist Pro 2 lewat lagu juara dunia ya, dan lagu strategi memilikimu ada Ajarkan Jadi Berani ya teman Pro 2, dan setan lagu-lagu lainnya siap menemani malam kamu bersama Pro 2 RRI Mall Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ya, ada ajariku jadi berani teman Pro 2 ya, untuk yang kurang berani semoga lebih berani untuk di malam ini bersama Pro 2 dari Malabo di Pro 2 jaga malam jangan galau malam-malam kita memasuki obeng obrolan jreng jreng jreng jreng. Oke teman Pro 2, untuk di kesempatan ini kita sudah memasuki tema obeng ya, yang udah baca status di WhatsApp Pro 2 mungkin sudah bisa gabung, yaitu flexing demi gengsi ya, bahagia atau beban diri. Nah kalau Dava sih ini beban diri ya, kalau misalkan ada orang yang flexing ya kan. Flexing itu apa sih Bang Dava ya? Kita coba cari tahu juga nih teman Pro 2, apa ya definisi flexing ya. Nah, kenapa sih orang itu pada flexing? Flexing bahasa Inggris ya, on social media ya. flexing on social media keluarnya pakai bahasa Inggris. Gimana nih teman Pro 2? Oke, kamu bisa terjemahkan ya. Good night everyone. Today I would like to talk about flexing on social media. No way, social media is a big part of our daily life. Yeah, many people use Instagram, TikTok, and Facebook to share their activity. Yeah, but have you ever heard about flexing? Flexing means showing off money. Yeah, menunjukkan duit. Yeah, expensive thing. Yeah, or luxurious lifestyle to impress other people. Some people flex to get attention, yeah, like followers on social media. However, flexing can make other people feel jealous or compare their life with other. Now, we need to remember that social media does not always show real life, yeah. We need to remember, kita menginginkan untuk mengingat ya, social media does not ya, tidak selalu menunjukkan ya kehidupan yang real ya. You know ya, being successful is not about showing off what we have ya. Menjadi orang sukses itu enggak selalu menunjukkan apa yang kita punya gitu loh teman produk ya. But about being happy ya, humble, rendah hati, and grateful. Grateful apa ya, kayak bermanfaat gitu mungkin ya. So let our social media wisely, be yourself, appreciate what you have, and don't compare your life with other ya. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain gitu ya. Intinya gitu kan, remember you don't need to be rich to be valuable, and you don't need to show off to be respected ya. That's all from me. Ya, teman Pro 2, itu mungkin ya kalau dari segi apa ya, Inggrisnya gitu teman Pro 2 ya, flexing on social media. Nah, teman Pro 2, kalian gimana nih? Ya pasti semua orang itu pingin dong ya kelihatan wow gitu kan di mata orang lain gitu ya. Misalkan pamer handphone baru gitu kan, baju baru pakai pamer gak sih? Liburan luar negeri gitu ya kan. Pastinya itu tadi teman Pro 2 ya, karena kita ingin compare ya, ingin membandingkan diri kita dengan orang lain ya, biar orang lain itu tahu bahwa kita tuh memiliki good life ya, kehidupan yang lebih baik gitu ya kan. Makanya banyak yang posting gitu teman Pro 2, mungkin secara apa ya, secara manfaat mungkin kepuasan ya, punya kepuasan sendiri mungkin bagi beberapa orang, bagi individu yang kalau misalkan sudah apa ya, sudah menikmati staycation atau makan makanan enak ya, beli baju baru yang suka gitu kan, ketika sudah di posting itu merasa kayak this is a life ya, itu adalah kehidupan aku gitu. Mungkin gak ada maksud untuk compare juga gitu kan, membandingkan diri dengan orang lain gitu ya teman Pro 2. Mungkin
mungkin juga alasannya sebagai reward ya, sebagai hasil daripada kerja keras gitu ya. This is no problem sih, itu gak masalah teman berdua ya kan. Tapi yang namanya flexing itu berarti kan ada sifat promosi yang tentunya yang tidak sesuai dengan apa ya, dengan real kehidupannya atau real life itu tadi teman berdua ya. Mungkin orang rela apa ya, gali lubang tutup lubang mungkin, atau pay later ya kan kalau sekarang ya teman berdua, demi untuk memenuhi ya kebutuhan gaya tadi gitu kan teman berdua. Ya mungkin ini yang menjadi big problem ya dalam kehidupan kita teman berdua, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak bisa terpenuhi gitu kan, yang mengakibatkan mungkin rumah tangga jadi broken home ya teman berdua, atau KDRT juga gitu kan, angka perceraiannya tinggi gitu. Mungkin karena disebabkan oleh sifat flexing ya di sosmednya itu high level ya, atau tinggi banget gitu teman berdua. Ya mungkin sekarang kita harus generalkan gitu ya, atau normalisasikan kesederhanaan gitu ya teman berdua ya. Sederhana gak membuat kita apa ya, dikucilkan gitu ya teman produk ya. Sederhana justru mungkin membuat kita tuh lebih tenang ya kan, lebih relax, lebih enjoyful gitu teman produk, untuk menikmati hari-hari kita ya. Walaupun kita gak punya mobil mewah mungkin, gak punya handphone bagus, tapi kita punya tabungan yang banyak banget gitu kan, yang mungkin yang bisa kita pakai setiap hari untuk belanja apa ya, untuk beli jajan gitu ya kan. Kalau misalkan ada event gitu pastinya kan banyak UMKM gitu kan, jadi kita langsung datang langsung beli aja gitu untuk nyenangin diri gitu. Daripada kita harus pay later apa ya, kayak HP baru gitu kan, mobil, motor gitu teman produk, atau alat rumah tangga gitu yang mungkin yang gak butuh-butuh amat gitu bagi kita ya teman produk ya. Karena biasanya kalau orang yang flexing itu kan dia membeli sesuatu yang mungkin itu gak butuh bagi dia ya, tapi dia merasa bahwa itu butuh banget gitu ya kan, butuh banget biar orang lain mungkin tetangganya atau temannya gitu melihat bahwa dia tuh mampu gitu untuk membeli barang-barang apa ya, barang-barang branded ya, atau barang-barang mahal gitu. Oke, teman produa, semoga kamu bisa menormalisasikan kesederhanaan ya teman produa ya, tidak usah flexing ya, karena flexing buat kamu itu mumet ya kan, pusing gitu teman produa ya, duit pada habis ya beli barang-barang yang mahal gitu, yang mungkin yang gak sesuai dengan kebutuhan kamu. Mending duitnya ditabung ya, ketika kamu butuh ya untuk beli makanan kah, atau mau liburan, atau mau beli sesuatu yang penting, kamu udah punya tabungan gitu. Daripada tabungan kamu itu apa ya, digunakan untuk beli barang-barang yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Baik teman berdua, you know, you understand ya teman produk, atau kamu lebih suka pamer juga nih gitu teman produk ya, atau kamu merasa biasanya kalau orang yang suka promosi pamer itu flexing itu, dia biasanya gak sadar gitu bahwa yang dilakukan adalah untuk mungkin membuat orang lain itu iri gitu ya sama apa yang kamu miliki gitu ya kan. Orang gak sadar gitu teman berdua, dan akhirnya nanti kita jadi kebiasaan gitu teman berdua, jadi harus pakai barang-barang yang branded selalu, barang-barang yang

0: tadi gitu ya. Jadi sifat flexing ini teman pro 2, this is not good ya, teman pro 2. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk memberi barang-barang yang mahal, mungkin tidak sesuai dengan kemampuan atau juga isi duit dalam dompet kita. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM, silakan teman perdu yang mau bergabung kembali di 08 11 68 77 903. Dapat tunggu ya untuk yang mau join ya untuk di malam ini. Oke, kita coba angkat dulu untuk first penelpon ya. Penelpon pertama ada Erna di Lapang ya. Apa kabarnya Erna untuk di malam hari ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dafa.
0: Iya, kau janji.
1: Semalam loh aku ber-TikTok sama kakak aku.
0: Oh, nyanyi dong pastinya.
1: Enggak, iseng aja sih.
0: Iseng. Ya, lagi apa nih Erna?
1: Biasa, lagi duduk-duduk.
0: Di rumah?
1: Di rumah.
0: Di rumah ya.
1: Sendiri. Ini hujan ini kan, ini sengaja telepon cepat karena nanti bentar lagi diguyur hujan ini.
0: Iya, deras ya hujannya ya, Erna ya.
1: Kok dibilang udah berhenti nih, udah keluarnya dua biji hujannya tadi. Oh, agak
0: deras ya. Dingin banget sih terasa kalau hujan ya kan.
1: Iya, kalau hujan nggak kedengeran aku nelpon. Iya. Detik pun nggak kedengeran. Iya. Benar.
0: Benar, kok bisa sih deras banget ya hujannya ya? Atau rumahnya gak ada pelapon ya?
1: Enggak, karena kan rumahnya kan dekat jalan besar. Mm-hmm. Hujannya langsung gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi apa hubungannya hujan sama jalan besar ya?
1: Aku yang gitulah ceritanya. Pokoknya kok udah ada hujan udah susah deh nelponnya gitu. Oh, jaringannya gitu. Putus.
0: Oh gitu ya, gak ada jaringan ya Erna ya. Tapi nggak apa-apa deh malam
1: ini. Lagi baik-baiknya nih hujannya baru turun satu-satu. Bisa lah kita.
0: Oke, Erna kita coba bicara tema dulu, mana tahu Erna bisa nyambung gitu sama tema kita, flexing
1: apa demi nih? Kayaknya menarik nih temanya.
0: Iya
1: nih.
0: Flexing demi gengsi, bahagia atau beban diri, tahu nggak sih flexing
1: itu? Flexing itu apa dengan berhubungan dengan sosial media, sosial atau apa tuh?
0: Iya, dengan sosial media kayak sosmed gitu.
1: Oh,
0: kan.
1: Oh gitu.
0: Orang kan suka pamer liburan, suka pamer pakai HP baru, baju baru gitu.
1: Oh gitu. Kalau aku pribadi aku nggak suka pamer lah. Nggak
0: ya.
1: Penting banget lah, misalnya walaupun kita ada pekerjaan, ada penghasilan yang cukup lumayan. Cukup lah kita bilang, nggak usah kita pamer-pamerkan buat apa ya.
0: Orang kan biasanya.
1: Kalau Erna, kalau di bagian apalagi Facebook itu udah Erna hapus semua. Erna nggak suka bermain Facebook. Erna juga nggak suka bermain media sosial. Karena banyak berita yang kita dengar sekarang kan, banyak berita-berita penculikan. Kan banyak tuh media-media berita-berita yang aneh-aneh kan. Bahaya itu, apalagi kita apalagi kenal lewat Facebook, habis itu nomor tak dikenal, wow bahaya banget. Erna hapus semua itu.
0: Iya,
1: Erna nggak suka ada gitu ya. Jujur, walaupun biarlah dibilang kampungan, nggak ngerti Facebook, nggak ngerti apa namanya, alah yang dibilang Instagram itu. Kata orang kalau bermain Instagram keren, kalau Erna enggak. Biarlah dibilang kampungan, biarlah dibilang
0: kudet ya, kurang
1: yang
0: update
1: penting,
0: ya.
1: Aman, lebih baik kita
0: menghindari gitu
1: telepon
0: ya.
1: Biasa aja, habis itu kita ber-TikTok karaoke itu lebih aman gitu.
0: Iya, karena kalau di Facebook di Instagram
1: iya, banyak gitu kan. Sekarang kan kita bilang banyak berita-berita di televisi itu kan tentang berita penculikan, pembegalan, pembunuhan, itu berita-berita di media-media ini kan.
0: Itu berawal dari sosmed ya. Awalnya kenal
1: apalagi
0: gitu
1: anak-anak
0: ya.
1: SMP yang kenal lewat Facebook tiba-tiba diculik lah, banyak lah takut lah kita gitu.
0: Iya, apalagi nanti kalau
1: kalau media sosialnya berhubungan dengan bisnis suka gitu.
0: Iya, misalkan jualan gitu ya.
1: Suka atau Erna juga, tuh buka-buka internet, share-share
0: atau
1: buat
0: juga
1: apa,
0: belajar.
1: Kita suka gitu.
0: Iya,
1: ilmu kan.
0: Iya, workshop gitu ya.
1: Berujung bisnis suka gitu.
0: Iya, tapi kalau hanya untuk kenalan-kenalan gak jelas gitu ya, itu enggak suka ya. Atau pamer-pamer
1: kan,
0: gitu enggak suka ya.
1: Tuh. Apalagi banyak cowok tak dikenal, buat apa kita cari di situ, nggak bagus ya.

0: nanti dapat corak dia kena tiba-tiba orangnya mungkin orang dari keluar dari penjara, kita kan nggak tahu kan. Nama juga orang-orang tak dikenal. Hai mbak, hai ini nggak usah, bahaya banget deh. Mendingan kita aman-aman aja lah gitu. Masalah jodoh pertemuan Allah yang ngatur gitu kan. Itu Facebook Erna enak hilangkan semua, walaupun Erna nggak bermain Facebook, enak hilangkan deh Fah. Udah enak hilangkan itu Facebook. Habis itu Instagram enak hilangkan, enak nggak ngerti Instagram kayak gimana, enak hilangkan saja gitu, berbahaya gitu.
1: Iya, bahaya.
0: Karena kan apalagi ada nomor kita, nomor kita nanti diambil sama orang tak dari mana, tak dari mana kan, nanti di
1: telepon,
0: gabuin nomornya, gitu. Dilemparin entah kemana, takut banget gitu.
1: Iya, itu nggak usah.
0: Erna buang semua, dakwah biarlah dibilang udik kampungan, nggak ngerti, nggak ngerti Instagram, biar keren, biarlah dibilang lah nggak ngerti.
1: Kurdet gitu, kurang update,
0: bahaya
1: ya.
0: Banget loh.
1: Iya, waspada ya.
0: Waspada kawan-kawan, jangan berteman lewat Facebook, apalagi anak SMP yang baru-baru apa berpacaran, baru-baru cinta-cinta monyet, bahaya banget. Waspada itu aja kan?
1: Iya, benar Erna. Jadi Erna, jadi kalau misalkan ada teman, jadi Erna kan nggak menggunakan Facebook tadi,
0: Facebook,
1: Instagram
0: enggak,
1: gitu
0: enggak,
1: kan? Jadi Erna nggak ada istilah pamer-pamer gitu ya, pamer HP baru, pamer motor baru
0: tapi
1: gitu enggak
0: Erna,
1: ya?
0: Erna lebih aman, misalnya kalau Erna kalau kita punya pekerjaan, punya penghasilan gitu, nggak usah kita pamerin lah. Eh, aku ada baju baru. Nggak ada gunanya lah, kayak anak-anak gitu kan?
1: Iya, kayak anak-anak ya. Kalau hidup hanya untuk
0: syukurin aja lah apa yang ada, misalnya. Kalau ada uang lebih ya kita beli.
1: Iya, kita sedekahkan aja gitu
0: kita
1: ya.
0: Tabung, kayak gitu.
1: Jangan hidup ini hanya untuk mementingkan kebutuhan sosmed itu tadi gitu, biar kelihatan keren di mata orang
0: kok
1: lain
0: bilang,
1: gitu ya.
0: Siapa nggak pingin cantik? Semuanya pingin cantik, pingin baju yang bagus, pingin indah, pingin elegan, pengen cantik, memang semua butuh.
1: Iya.
0: Tapi yang nggak usah dipamerin, biasa-biasa aja lah penampilan kita. Yang penting enak dipandang, nggak terlalu glamor.
1: Ku pandang-pandang di Erna di seberang sana.
0: Kalau Erna biasa aja Erna, nggak ada.
1: Okay.
0: Penampilannya wow, nggak ada. Biasa
1: apakah,
0: aja lah, bersyukur apa yang ada
1: Erna
0: gitu.
1: Sudah...
0: Misalnya kalau kita pingin beli baju bagus, nanti kita beliin gitu. Bersyukur aja.
1: Apakah
0: yang penting enak
1: Erna...
0: dipandang, yang penting walaupun sederhana enak dipandang. Nggak kayak orang, aku ada ini nih, tas baru, nggak suka lah pamer.
1: Iya, nggak usah ya.
0: Penampilan apa adanya, yang penting enak dilihat orang, nggak dikatain orang, apa adanya lah gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita kepingin boleh juga sih beli gitu.
1: Iya, yang penting ada duitnya dan nggak ngutang kan.
0: Gak mau ngutang.
1: Orang kan kadang-kadang demi gaya ya, demi
0: apapun yang terjadi, kalau kita pingin duit kita kerja keras.
1: Kadang orang demi fashion, demi nampak eksklusif
0: ya,
1: gitu
0: sih.
1: Ya
0: demi gak usah bilang orang lah, dosa kita.
1: Ya demi eksklusif gitu, orang mau apa ya namanya ngutang dulu ya, bayarnya nanti gitu. Apalagi sekarang ada COD ya, bayar di tempat.
0: Tapi enak kalau beli baju itu enak, gak ada ngutang-ngutang, gak ada model COD, gak ada model paket-paket, gak ada. Kalau ada rejeki, langsung ke toko baju, langsung bu beli yang ini, langsung bayar terus
1: ya, langsung cash gitu ya.
0: Gak usah COD lah, tunggu kiriman. Jadi itu kalau sampai, gak sampai.
1: Kalau nggak sampai berarti lagi macet, lagi ada banjir.
0: Iya, Pak, enang nggak suka model COD-COD-an. Kalau ada rejeki, langsung ke toko. Misalnya beli apa, beli jilbab. Yang penting langsung aja apa yang kita inginkan kan.
1: Iya, nggak usah pakai kredit-kredit juga kali ya.
0: Nggak usah ngutang-ngutang, malu gitu.
1: Malu.
0: Kalau
1: ya
0: kita
1: kan?
0: masih sehat, masih seger, masih diberi kesehatan. Kalau kita mau duit ya kita kerja keras.
1: Kerja keras ya. Maka pakai baju yang mungkin udah lunas lebih enak, lebih nyaman ya kan daripada.
0: Ya kalau di rumah nggak apa-apa Erna pakai baju daster kayak Mbok Yum ya kan. Kalau pergi ke Suzuya pakai baju cantik skin. Kalau di rumah nggak apa-apa kayak Mbok Yum, biarin aja kayak Mbok Yum. Gitu.
1: Iya, karena Erna ini
0: karena di rumah nggak ada yang liatin deh, walaupun kita pakai baju daster kayak embok-embok, biarin aja.
1: Iya, karena kalau di rumah kayak embok-embok berarti.
0: mau dibilang mbak, mau dibilang ibu, terserah kan. Eda kalau di rumah pakai baju apa adanya gitu, tapi iya. Kalau enak kok keluar, saya keluar pergi belanja susu ya pakai baju cantik dikit lah gitu.
1: Berarti
0: kan
1: di rumah kalau Erna
0: kita keluar kan.
1: Kalau berarti Erna kalau di rumah, Erna kalau di rumah ini kayak embok-embok gitu kalau lama-lama jadi tembok.
0: Iya, kalau di rumah kan kerja kita masak, cuci piring, nyapu iya. Ya kan.
1: Erna, nanti masak, Erna kalau di rumah itu kan kayak ini Jaja Miharja ya. Masak kesendiri. Makan, makan sendiri,
0: masak, nyuci piring, pagi-pagi cuci, nyapu pekarangan,
1: baju sendiri,
0: bakar sampah, jemur kain, tuh pagi pergi kerja, tuh pulang lagi masak, cuci piring.
1: Iya, tidur pun sendiri.
0: Angka satu jadinya, aduh.
1: Iya, aduh,
0: Gak apa-apa, biarin aja jadi angka satu, nanti iya. Mana tahu kan.
1: Erna,
0: mana tahu nanti
1: ada lagunya.
0: Perubahan nasib jadi angka dua nanti.
1: Kalau lagunya kan gini.
0: Kita nggak tahu nih, mana tahu nanti data ada jodohnya nih udah jadi angka dua. Sekarang biarin aja angka satu ya
1: iya,
0: kan.
1: Erna,
0: mati aja hidup ini.
1: Kalaulah gitu. Jomblo takkan kemana. Asam di
0: ya,
1: gunung.
0: Kalau lagi sendiri paling nyanyi-nyanyian aku di rumah gitu kan. Menghapuskan sepi gitu.
1: Dalam belanga ketemu jua. Adakah dirimu? Gimana lagunya ya? Lupa ya Bang Dapa ya.
0: Lagu apa itu?
1: Mencinta diriku. Aduh ada lagunya udah lama banget ya.
0: Ya
1: biarkan apa, ku pati
0: solusinya namamu kan.
1: Di
0: pokoknya
1: hati.
0: Erna gak suka kesibukan, gak suka media sosial. Erna suka...
1: media partner ya.
0: Media karaoke ya.
1: Media karaoke ya. Oke okay, lagu apa nih yang suka banget dinyanyiin Erna?
0: Enggak tahu, enak enggak tuh ya. Kenapa enak suka karaoke? Emang suka aja gitu.
1: Suka aja
0: tah
1: nyanyi
0: hobi,
1: ya.
0: Tah hobi, tah apa. Enggak tahu nih, tah cita-cita, tah mau jadi apa.
1: Karena mungkin Erna merasa kayak suara Erna tuh bagus banget gitu. Kayak Iyet Bustami kali.
0: nyanyi di TikTok aja pecah 1000 coba di dangdut kan. Itu kakak aku ngajak TikTok semalam
1: iya.
0: Loh. Padahal aku mau tidur kan.
1: Bimbang ragu.
0: Dibilang kakak aku. Dek nyanyi dek, udah aku nyanyiin kan.
1: Gimana lagunya? Abis itu, Gimana lagunya?
0: Lagu Pecah 1000. Guragu, ragu, ragu, ragu, ragu, bimbang ragu. Kayak gitu.
1: Sementara malam mulai datang.
0: Hasrat hati ingin bercermin. Cerminku pecah 1000, pecah 1000.
1: Asik. emang kebukti ya kalau misalkan Erna tuh emang suka nyanyi ya ternyata ya.
0: Suka emang.
1: Iya, suka nyanyi orangnya ya Erna ya.
0: Di antara

0: Oke.
1: Oke, Erna, ini ada yang ngirim pesan katanya, "Bang, masih ramai yang ngantri gitu yang nelpon." Ya udah deh, Erna ya.
0: Iya. Enggak, aku iseng aja sih, suka aja.
1: Iya,
0: iya, lagunya kan.
1: Lagunya apa nih?
0: Suka suka tidak apalah popnya tuh.
1: Oke, oke, oke ya.
0: Ya udah, salam buat semuanya ya.
1: Oke, lagu untuk Erna malam ini spesial dari Bunga Citra Lestari, oke?
0: Okay? Yang baru, terserahlah, boleh, boleh, boleh. Oh ya, kasihan teman di belakang ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Erna nanti lagu Bunga BCL ya dengan Aku Wanita Yang Dilanda Cinta Ingin Rasanya, gitu kan? Ya, boleh ya Erna ya. Motor tank bawa kayu, selamat malam, Assalamualaikum. Apa kabar, Kak Ida? Iya, apa? Apa gimana?
2: Thank you.
1: Thank you. Oke, Kak Ida lagi di lagi apa ini?
2: Lagi
1: golek-golek. Lagi golek-golek kayak mangga golek ya.
2: Ya,
1: makan udah Kak Ida makan?
2: Makannya dua kali.
1: Dua kali?
2: Dua kali hari ini.
1: Dua kali malam aja kan?
2: Ya.
1: Makan malamnya dua kali gitu. Kalau siang tadi udah lima kali ya.
2: Makan nasi, makan kue, dua kali.
1: Iya, enak ya kalau makan nasi, makan kue, apalagi makan makanan apa yang di UMKM gitu ya. Gak bisa diet ya kan, gak bisa diet, ada aja gitu makanannya ya di rumah ya. Makan buah ya kan, makan nasi, makan bakso ya, makan nugget.
2: Semua makan.
1: Semua dimakan ya kan.
2: Iya,
1: badan berapa nih timbangannya Kak Ida?
2: Timbangan?
1: Mm-mm.
2: Ya, satu sak semen.
1: Satu sak semen berapa kilo? 70? Oh, 70 ribu ya. Berapa satu sak semen? 80?
2: Satu sak semen.
1: 80 berarti Kak Ida.
2: 50.
1: Hah?
2: 50.
1: 50? Itu ya. harga lama. Harga sekarang udah naik ya. Dulu malah ada 30, 35 sak semen, satu sak semen.
2: Hari ini. 70.
1: Hari ini 80 untuk Kak Ida 80 lebih kadang. Bahkan semen juga langka gitu kan. Berat banget nih Kak Ida, itu berat badan apa berat dosa ya? Berat badan atau berat dosa tuh? Ya.
2: Ketawa
1: sama boleh juga kan? Iya, bolehlah ketawa sama Kak Ida biar Kak Ida ini awet muda terus ya kan?
2: Iya.
1: Iya, umur boleh tua ya. Tapi iya. Semangat tetap muda gitu ya Kak Ida ya.
2: Iya, semangat.
1: Semangatnya tetap muda gitu. Ya, umur
2: tetap bijara.
1: Umur 70 bijara. Tahun, semangatnya 17 ya. Oke, Kak Ida lagunya apa nih Kak Ida?
2: Lagunya apa itu?
1: Apa itu?
2: Apa lagu yang enak? Ada
1: lagu yang enak untuk Kak Ida? Lagu apa?
2: Sebutkan nama lagu.
1: Hah?
2: Sebutkan nama lagu Kak Ida.
1: Sebutkan nama lagu. Oke. Ada lagu ini nih, lagu Aura ya. Lagu Aura ini ada Afgan, ada Wiki. Wiki dan Maxim, ya Maxim tahu nggak Maxim, pacar suaminya Luna Maya, Maxim, suaminya Luna Maya, kenal nggak sih sama Luna Maya? Tahu sama Luna Maya tahu? Nggak tahu sama Luna Maya? Nggak tahu ya Luna Maya yang mana ya? Kirain tahu sama Luna Maya. Ini suaminya gitu, suaminya ada Afgan juga, ya kan? Ada Wiki Wiryawan, ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa deh. Kalau nggak tahu nanti lagu Aura. Aura ini kan ini loh, aura seseorang itu kan punya aura ya, yang membuat
2: aura.
1: Ya aura itu yang membuat kita mungkin teringat terus gitu sama orang tersebut gitu kan. Ketika auranya itu cantik gitu kan. Jadi kita langsung jatuh cinta gitu, langsung jatuh, langsung mengingatnya gitu, karena orang itu pasti punya aura gitu kan.
2: Aura
1: itulah yang dinyanyikan oleh Afgan dan Maxim ya,
2: lagu
1: nanti
2: terbaru.
1: Lagu terbaru ya,
2: oh, iya,
1: atau mau Pintu Hati boleh juga, lagunya Liodra
2: boleh,
1: Pintu Hati ya. Tapi kalau untuk Kak Ida jangan Pintu Hati, Pintu Tobat kita kasih ya.
2: Oh, Pintu Hati.
1: Oke, Pintu Hati atau Aura? Dua-dua deh pokoknya ya, antara Pintu Hati sama Aura ya. Aura, aura apa nih? Aura negatif aura. Atau aura positif? Oke, okay, aura pokoknya ya. Oke, okay, itu aja dulu Kak Ida. Ada yang mau disamperin gak?
2: Salam-salamnya buat Mak Tengok, Mbak Inya, siapa lagi? Pokoknya semua-semua lah.
1: Oke, okay.
2: Ya.
1: Okay, Kak Ida.
2: Salam sehat, salam bahagia semua.
1: Oke.
2: Okay. Ya, buat dapat, semoga dapat, semangat tuh.
1: Amin.
2: Kalau pulang nanti, hati-hati.
1: Iya, Dafa malam ini pulang loh Kak Ida. Besok ya. Besok baru dinas lagi pagi jam 9 sampai jam 2. Ya, jadi ya, malam ini Dafa pulang.
2: Terima kasih Dafa ya.
1: Sama-sama Kak Ida. Kak Ida jangan lupa. Tunggu dulu Kak Ida, bayar dulu.
2: Oh, ya,
1: bayar dulu, masa gratis ya?
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ida makasih, dan ada Sarifah juga karena tadi dibilang ramai yang ngantri kan. Ada Ina juga di Langung ya. Kita coba samperin Sarifah dulu nih ya. Selamat malam, assalamualaikum Sarifah.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar malam hari ini? Sehat?
0: Baru sembuh Bang Dafa.
1: Oh, baru sembuh ya. Salam dulu buat netizennya.
0: Astagfirullah, kita gak ada jilin-jilin hari ini ya Allah.
1: Nggak lagi live ya, biasanya Sarifah lagi live TikTok ya kan. Salam buat netizen katanya ya.
0: Oh iya, salam buat netizen semua yang ada di live-live TikTok.
1: Iya, seru ya Sarifah ya.
0: Seluruh Indonesia lah, seluruh Indonesia.
1: Iya, Indonesia Raya ya.
0: Iya, Indonesia Raya.
1: Iya, ada Mak Tengok juga.
0: Tapi Sarifah bukan... bukan radio RRI aja sih, Sarifah dengar bukan.
1: Iya,
0: aja.
1: Bukan.
0: Seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia ya. Semua didengar nih sama Sarifah nih, pendengar setia radio ya, seluruh Indonesia. Pro 1, Pro 2, Pro 3.
0: Itulah, Sarifah kan pendengar setia.
1: Iya.
0: Sarifah adiknya penyiar.
1: Adiknya penyiar atau adiknya Bananda?
0: Semuanya deh, bukan Bang Nanda aja.
1: kirain Bang Nanda aja ya. Oke, okay, malam
0: iyalah,
1: ini
0: iyalah Bang Nanda ya. Kan Bang Dafa ya juga.
1: Iya.
0: Bukan Bang Nanda aja.
1: Ketawa ya.
0: Bang Dafa, itu Bang Faiz, Bang Bang Fadil ya juga. Semuanya deh.
1: Iya, semua pokoknya ya. Semua jadi
0: harus adil. Bang Dafa harus adil, enggak boleh satu
1: jadi
0: aja
1: adik
0: nanti
1: Sarifah.
0: Belakang nangis.
1: Iya. Entar netizen-netizennya pada komen ya kan.
0: Iya, nanti nangis tuh.
1: Iya.
0: Yang penyiar-penyiar lain.
1: Benar, netizen-netizennya pada komentar. Komentator ya. Oke, Sarifah mau request lagu apa Sarifah?
0: Lagu yang terbaru apa sih Bang Dafa ya, pokoknya yang enak deh yang kedepan.
1: Oh, itu tadi Pintu Hati ya, kalau Pintu Tobat enggak. Enggak ada. Pintu Hati mau darinya Liodra.
0: Pintu Hati.
1: Lagu boleh terbaru Liodra ya.
0: Sekali-sekali.
1: Iya. Mau tahu ntar pintu rumahnya kan lagi rusak kan, bisa dipakai Liodra aja Pintu Hati. Salam-salamnya buat siapa nih? Salam-salamnya buat siapa? Halo.
0: Salam-salamnya buat Bang Dafa, terus buatnya Bang Nanda, buatnya Bang Fadil di Pro 1 siapa Bang Nanda? Bang Nanda, Bang Dafa.
1: Bang Reno. Bang Reno karena kan lagi rilis ya, Ruang Rindu ya, lagi rilis ya. kan lagi
0: Oh, di
1: rilis,
0: Jakarta masih.
1: masih rilis kan. Sebenarnya di Pro satu itu ada Bang Reno ya.
0: Oh, Bang Reno.
1: Bang Reno.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Reno.
0: Salam juga buat Bang Reno.
1: Bang
0: Nanti
1: Reno,
0: Syarifah mau ke Pro
1: bukan
0: satu
1: Bang
0: Bang
1: Reno
0: Rindu.
1: Barak. Bang Reno Barak itu suami Syahrini ya. Ketawa ya Syarifah ya.
0: Astagfirullah.
1: RB Reno Barak. RB kata Syahrini, RB Reno Barak ya kan. Oke ya, ya assalamualaikum Syarifah.
0: Waalaikumsalam Bang Dafa.
1: Oke, matur nggo Ina. Nanti kita bincang-bincang lagi ya. Kita dengerin lagu aja dulu. Ada Aku Wanita darinya Bunga Cita Lestari. Lagu ini buatnya Ina di lapang ya. Dan untuk yang lainnya nanti kita come back again ya, Just For You di Pro 2 Obeng Obrolan Jereng. Tetap terus bersama Pro 2 Molaboh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, teman pro 2, itu tadi lagu Liodra dengan Pintu Hati ya. Teman pro 2 semoga bisa menghibur. Ya, lagu ini untuk Sarifah tadi yang udah bergabung di pro 2 Obeng Obrolan Jreng untuk edisi malam ini. Dan silakan untuk yang ingin bergabung kembali dapat coba terima di 08 11 68 77 90 3. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dasa.
0: Apa kabar, Ina?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya, Ina, ya, malam ini ya.
1: Iya.
0: Ada hujan?
1: Gerimis.
0: Gerimis ya?
1: Iya, gitu. Gerimis.
0: Di sini udah reda hujannya?
1: Udah reda. Oh, baru ke sini ya, Kelangung ya.
0: Kelangung ya.
1: Iya.
0: Itu bukan hujan biasa itu kayaknya.
1: Apa?
0: Hujan gerimis kayaknya... Ina belum apa ya?
1: Iya, besok lah siang sampai malam kan?
0: Iya.
1: Sudah apa boleh lanjut kembang tengah malam ya kan?
0: Jangan kau lakukan kalau hanya mengharap maaf dariku. Ya gitu ya lagunya ya?
1: Iya. Merdu kali kalau udah apa kan?
0: Masa sih jadi GR nih?
1: Ntar
0: kalau dipuji kayak gini, ntar kasih nomor rekening ya, awal bulan bakal ditransfer ya.
1: Iya, apa udah lama nggak muncul kemana aja.
0: Masa sih, Ina aja tuh yang nggak ini.
1: Oh, ini nomornya hari itu digembok, kenapa apa?
0: Ya belum bayar.
1: Oh, belum bayar digembok dulu.
0: Iya, digembok dulu.
1: Kalau udah bayar baru buka gembok gitu.
0: Iya. Dasar.
1: Baru tahu ke ini, ya. Baru tahu. Kira kemana.
0: Karena kan kalau kartu Hello kan gitu kan. Bayar dulu kan.
1: Oh, iya.
0: Nanti dia kalau udah gak bayar tuh telepon keluar gak bisa, telepon masuk juga gak bisa. Harus bayar iya. Dulu gitu, Ina. Ya. Oke, Ina iya. Berarti di sana lagi hujan ya, lagi gerimis ya. Hujan-hujan gini enaknya istirahat, tidur. Ya tarik selimut. Apa? Ya kan istirahat.
1: Oh, tarik selimut.
0: Mm-mm.
1: Oh iya, mudah-mudahan nggak tenggelam sambil tarik selimut. Takutnya tenggelam nanti hujan.
0: Enggak, kalau tarik selimut, entar ini ada proyek ya kan?
1: Iya, proyek. Mudah-mudahan jangan tenggelam kita sambil tarik selimut.
0: Tenggelam emang lautan tenggelam.
1: Enggak, iya. Kalau banjir kan gelap, mudah-mudahan nggak banjir.
0: Ini bukan, ujana. Takutnya ya, kalau
1: tidak. Jangan tutupnya aja, ya Pak.
0: Bukan gitu, takutnya nanti kalau misalkan tarik selimut, takutnya nanti ada singso di dalamnya.
1: Apa?
0: Ada singso.
1: Singso apa?
0: Singso.
1: Ngoro, Pak. Jadi ngoro ya?
0: Iya.
1: Tahu lepas sendiri orang bilang.
0: Orang kalau udah
1: orang lihat apa kan gitu kan.
0: Orang kalau udah tidur kan, orang kalau udah tidur itu kan kalau udah bunyi ngoroknya itu kan udah pulas banget gitu tidurnya ya.
1: Ya, singsonya pocong apa tuh? Pocong
0: iya.
1: Pohon apa? Ya, kelapa, kini, kedurian.
0: Bukan. itu kayaknya lagi potong pohon karet ya.
1: Pohon karet.
0: Ya kan?
1: Maka
0: kalau Dava, Ina, Dava kalau misalkan di rumah itu tidurnya paling telat gitu. Karena biar yang lain tidur dulu kan. Kalau ya. Yang lain udah tidur baru dapat tidur kan.
1: Orang tuh potong pohon karet.
0: Iya, nanti karena ada potong pohon karet sambil tidur itu yang susah.
1: Iya.
0: Yang ngorok ya kan. Yang ngorok itu Dava biasanya kalau ngorok parah itu kalau udah capek banget nih.
1: Dava, anak Dava ngorok juga tidur enggak?
0: Dia kalau biasanya kalau lagi flu ya, lagi hidung tersumbat kan, ini biasanya pernafasannya bunyi gitu.
1: Terdengar suara ngoroknya.
0: Terdengar. Kalau Dava biasa ngorok sampai gigit-gigit gigi ya, itu kalau udah capek banget tadi.
1: Dava kok tahu, bilang ya.
0: Iya dibilang, di syuting, di apa, di video, direkam juga ada. direkam juga ada. Biasa kalau cowok kan umumnya ya banyak yang ngorok ya, mungkin karena kecapean itu tadi. Ina, kalau misalkan gak capek banget kan,
1: tapi
0: kurang
1: ada, sebagian gak ada kan?
0: Suaranya. Mungkin sebagian gak ada, tapi kalau Ina kan ngorok parah.
1: Oh berarti Dava mengunyah ya ngoroknya?
0: Ngunyah-ngunyah, gigi kayak mau...
1: Ya, kalau abang Ina gitu juga ngunyah.
0: Iya, ini gigi kayak mau dimakan semua, lagi mau ditelan kayak makan batu ya.
1: Iya, ya, tidur, ngunyah. Bunyi
0: giginya. Iya, ngeri banget ya.
1: Pokoknya kan? Dipaksa gigi ketelan.
0: Aduh, takut banget ya. Kayak
1: dalam gigi, ya.
0: Kayak digigit gitu.
1: Mudahnya giginya enggak
0: kerap krup,
1: dalam iya, tidur kan.
0: Kerap krup gitu ya.
1: Dalam bangun,
0: ya.
1: Kalau tahu saya ludahan.
0: Aduh, ngilu banget gitu kalau misalkan dengerin orang gigit-gigit gigi gitu ya. Kalau sambil
1: iya,
0: tidur ya.
1: Dalam tidur kita tahu, kita terbawa mimpi, nanti makan permen, iya. Kita tahu gigi itu kan.
0: Apalagi ada gigi palsu kan, apakah ketelan gitu.
1: Dalam gigi permen, mau karet.
0: Ini ada aja ya bahasanya ya.
1: Terus tidak tahu nanti kan, itu pohon-pohon karet.
0: Oh iya.
1: Pohon karet, terus nanti giginya dikiran gitu, kita permen karet. Iya.
0: Karena kalau malam lagi proyek gitu, Ina. Malam iya. Lagi proyek itu.
1: Gak mesti malam, dah kalau orang suka bawa sinsur itu dalam siang tidurnya bawa sinsur
0: juga. Oh gitu ya. Iya kan? Sih. Iya. Aduh, tapi jangan parah banget gitu ya kan. Iya, ntar orang-orang nggak bisa ketidur gitu kalau misalkan iya. ada yang gergaji iya, malam-malam.
1: Kalau
0: sama
1: gitu. Dasar dalam mangan ngomong kan, istri juga mencari kawan.
0: Iya, benar.
1: Tapi Ina sebenarnya lagi bersuka cita gitu pak.
0: Kenapa lagi berduka cita?
1: Nenek Ina meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi meninggalnya ya.
1: Malam ini belum pertama.
0: Oh, ya semoga lapang kubur ya. Ada
1: ya di sini di depan belakang main lah rumahnya.
0: Oh gitu, oke ya. Berarti nanti rame ya di sana ya Ina ya. Iya oke Ina, kalau gitu langsung aja nih Ina, request lagu apa Nah
1: lagunya Mancar Liar aja, nggak usah lama kali ya kan.
0: Judulnya apa itu
1: yang asik maksudnya. Ini nggak tahu judulnya, nggak tahu penyanyinya siapa, dapat tahu sendiri kesuka Ina yang mana ya kan.
0: Oke okay. Untuk Ina mana? Spesial ya, ya. Heard So Good ya dari Tori Kelly ya.
1: Siapa ketahui yang mana
0: gitu. Tori Kelly ya, Heard So Good ya. Ini ya, enak
1: boleh,
0: nih lagu ya.
1: Boleh, dari cewek, dari cowok, boleh kan. Ya, kalau bisa dakwa sekalian nyanyi boleh gak dakwa?
0: Heard So Good ya.
1: Nyanyi bahasa Inggris, nyanyi terus dakwa, gak dengar nanti.
0: Ntar coba ya dakwa, cobanya karaoke ya lagunya ya. Karaoke lagu Tori Kelly ini ya, Heard So Good ya. Itu aja dulu
1: ya,
0: Ina.
1: Boleh.
0: Itu aja.
1: Apa? Udah berapa orang yang gabung, Pak?
0: Udah ada Kak Ida, Sarifa, ada...
1: Oh, Kak Ida yang pertama, Sarifa kedua.
0: Ada Erna.
1: Ada Matungo tadi, Dakwa bilang tadi ada.
0: Iya, Matungo baru telepon aja.
1: Dulu, juga.
0: Iya, ini mungkin nggak bisa.
1: Ada lagi ya?
0: Iya, belum. Mungkin Matungo nggak bisa masuk karena Ina lagi telepon nih. Nanti kalau Ina nggak
1: tahu. Yang lain di WA.
0: Iya, di WA ya. Ada Mimi, iya. Ada Mimi tadi di WA, ramai yang antri tuh kata Mimi ya. Ya
1: suara udah jauh, udah tak sembunyi di mana? Di bawah kolom meja.
0: Iya di bawah ini, di bawah tujung saji. Nah,
1: tempat Ina hujan Mimi, tempat dakwa udah bilang reda, suara meja, suara dakwa udah masuk bawah kolom meja.
0: Iya karena dakwa lagi di bawah tujung saji ya, lagi sama ini telur dadar. Oke okay, ya Ina ya.
1: Cari nego ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau buat apa pulangnya hati-hati ya.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya bentar lagi Dapa mau comeback ya. Bentar lagi nih teman Pro 2 ya. Karena Dapa masih punya 1 hour ya. 1 jam lagi di Pro 2 cerita penutup hari. Berikutnya nanti langsung di Just More Music ya. Karena Just More Music kan lagu kan. Lagu pengantar tidur kan. Lagu-lagu slow. Jadi penyiaran tetap standby sampai pukul 24.00 gitu ya. Tapi on airnya itu sampai jam 23.00 teman Pro 2. Nextnya nanti di Pro 2 Just More Music. Jadi Dapa masih punya 1 hour ya, atau 1 jam lagi kurang lebih teman Pro 2 untuk di malam ini. Jadi Dapa masih berikan kesempatan untuk yang ingin bergabung. Tadi ada Mak Tengo ya. Mak Tengo silakan Mak Tengo gabung ya di Pro 2. Obeng ya sebelum nanti kita ikuti Pro 2 cerita penutup hari untuk di malam ini. Ya mungkin Mbak Tengah mau say something ya, mau katakan sesuatu malam ini bersama Pro 2 dari Molabo, silakan ya. Baik dari tema kita yang tadi ya di awal yaitu flexing ya teman Pro 2 ya, atau juga mau kasih info dari Sama 3 cuacanya seperti apa malam ini, cerah kah atau hujan kah gitu ya. Tadi juga ada redup apa ya, guntur ya gitu ya. Ada guntur atau gemuruh gitu teman Pro 2 tadi sore ya kan, tapi malamnya udah mulai reda gitu gunturnya ya. Tapi memang akhir-akhir ini cuaca hujan terus ya teman Pro 2. untuk kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga tubuh ya, tetap fit ya kan, tetap olahraga teratur, banyak air putih tapi jangan over ya, over water ya, jangan over cairan gitu teman produk. Tetap setiap orang kan memiliki kebutuhan cairan yang berbeda ya. Orang yang mungkin gak kerja berat ya, gak perlu harus banyak banget gitu minum airnya, nanti jadi over cairan gitu teman produk. Mungkin kamu yang mungkin kayak pekerja berat ya, pekerja fisik gitu kan, atau juga olahragawan gitu yang memang fitness gitu kan, pastinya banyak mengeluarkan keringat gitu, jadi harus banyak minum airnya teman produa ya. Jangan kamu pun yang gak kerja begitu banyak keluar keringat juga minumnya banyak banget gitu ya. Mungkin kamu juga bisa kenali cairan melalui urin ya, urin yang terlalu pekat berarti kurang cairannya teman produa ya. Jadi banyak, cukupi kebutuhan minum air mineral kamu gitu ya. Mungkin pagi ya minum, malam ya kayak Bang Dava ini kan on air kan, harus banyak minum juga nih teman produa ya, biar gak apa ya, gak stres gitu ya. Atau mulutnya tetap basah gitu ya, gak berbusa ya. Ini Dava belum minum tapi airnya sudah ada dari tadi nih teman produa. Ntar lagi Dava mau drink water ya, minum air. Kalian juga minum air ya, jangan jangan malas minum gitu kan, karena cuaca dingin mungkin ya kalian jadi malas minum gitu ya. Kalau bisa juga minuman itu bawa ke kamar tidur ya. Kalau misalkan di kamar tidur ada dispenser, jangan lupa bawa gelas gitu ya. Jadi lucu dong ya kan. Ya bawa gelas, kalau gak ada gelas mau gimana minumnya gitu ya kan. Jadi kadang-kadang malam-malam itu kita haus ya teman produa ya, mau minum malas banget gitu bangun ke dapur gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu di kamarnya itu gak punya dispenser ya, kamu punya tumbler gitu kan, atau botol minuman lah ya teman produa ya. Jadi ketika haus malam-malam kamu langsung minum gitu ya. Karena kalau Dava biasa kalau malam itu paling males bangun untuk minum sama ke kamar mandi untuk pipis. Ya, malas banget gitu bangun ya, karena apalagi kadang yang kamar mandinya di dalam pun kan malas juga gitu untuk bangun ya teman produa, namanya juga lagi tidur ya kan. Kadang-kadang tahan pipis itu bisa buat kita itu nggak bisa tidur gitu. Kita nggak tahu kalau ternyata kita lagi sak pipis ya, tapi karena kita malas bangun gitu jadi kita nggak bisa ketidur pulas gitu ya. Setelah kita pipis mungkin ya kan, baru kita bisa tidur pulas lagi ya. Jadi pastikan dulu nih teman produa kalau misalkan mau tidur itu nggak tahan pipis, nggak lagi gerah ya, atau lagi apa ya, lagi kepingin minum gitu tapi kita nggak minum gitu ya teman produa ya. Ini sulit untuk fokus dan juga bisa tidur pulas ya teman produa untuk di malam ini. Kasian banget kan kalau misalkan cuaca lagi mendukung untuk istirahat, kamu malah gak bisa tidur gitu. Oke, teman produa kayaknya kita langsung dengerin lagu ya. Ada Heart So Good ya, lagu ini spesial banget buatnya Ina. This favorite song ya, ini lagu favorit Dava nih teman produa. I like this song ya, really like. Ya teman produa, dan another song we can play for you ya. Keep stay tuned with us 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Adrian Marta Dinata ya, sama Ampro 2 sudah mengantar kita ke pukul 22.33 menit, melintasi pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi teman Ampro 2 kita ikuti Pro 2 Jazz Small Music Club pengantar tidur. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Davaucaukam dari studio kamu mendengarkan Pro 2 cerita penutup hari ya bersama Dava hingga pukul 23 nanti ya. Semoga lagu-lagu yang Dava pilih ya untuk menemani ruang dengar kamu dapat menghibur dan juga dapat menemani malam kamu, tentunya untuk teman berdua yang masih tetap dalam aktivitasnya atau yang sedang beristirahat ya, semoga bisa beristirahat dengan baik. Oke, teman berdua sebelum dapat pamit ya sesaat lagi ya, kita masih punya beberapa menit lagi teman berdua di berdua cerita penutup hari untuk di sepatah malam ini. Dapat masih hadirkan lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat susun di playlist Pro 2 untuk menemani serat kamu. Salah satu lagu Bunga Cita Lestari dan Joss Flo ya, dengan Terpesona. Ada Maha Benar dari Salma Salsabil ya, lagu Dengarlah Cinta Roni Parulian dan Bersenja Gurau Raim Laude ya, siap untuk menghibur kamu di sepatah malam ini. Stay tune terus bersama Pro 2 RRI Mall Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ya,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

ada Bernadia wanita tak punya malu ya, teman produa lagu ini juga mengakhiri jumpa dekat bersama Dava yang bertugas di produa cerita penutup hari. Berikut kita akan ikuti produa Just More Music Slow pengantar tidur ya. Terima kasih teman produa yang sudah tetap setia bersama produa Molabo, teman terbaik kamu. Selamat beristirahat Dava ucapkan dari saya, semoga bisa beristirahat dengan baik ya, dan periksa kembali mungkin barang-barang berharga yang masih di luar ya, pintu yang belum terkunci rapat ya teman produa, atau hal lain mungkin teman produa yang penting ya untuk dicek cross ya, double check ya, dicek ulang, takut nanti teman produa misalkan masih ada pintu yang belum terkunci gitu, atau lampu yang masih menyala seharusnya bisa hemat listrik ya teman produa, juga sisa-sisa makanan juga penting gitu teman produa, yang mungkin di apa diletakkan di freezer ya, agar besok bisa kembali dikonsumsi atau dimakan untuk keluarga, jangan sampai lupa ya. Tetap semangat terus untuk yang masih tetap dalam aktivitasnya di malam ini hingga tuntas nanti, semoga apapun aktivitasnya berjalan lancar, dan selamat beristirahat juga untuk teman produa esok hari Kamis kembali ke tempat aktivitas kerjanya, semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Selamat beristirahat Dava ucapkan dari studio, dan tetap terus stay tune di 90,3 FM teman terbaik kamu. Pukul 23.45 menit nanti kita akan dengarkan pengajian Al-Quran, doa merubahkan tubuh di atas pembaringan, ditutup dengan musik Love Ampa. Sekali lagi Dava ucapkan selamat beristirahat dan tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Molabo di 90,3 FM teman terbaik kamu.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: kehendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Pro2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 dari Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz. Edisi siar Rabu tanggal 14 Oktober 2026, kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Kamis 15 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Koin 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Nah ini nih, sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf. Tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejujur panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang, di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Oh gitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun tudkhiluhu ala qalbi akhik. Membahagiakan hati saudaramu.

Baik, kita memperdua untuk saat ini kita break dulu lagu-lagu religinya. Karena sudah saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh untuk wilayah Melambo dan sekitarnya. Pukul 5, 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga aku informasikan juga untuk Aceh Barat Daya 5-3 menit, Aceh Jaya 5-8 menit, Nagan Raya 5-5 menit, dan Simelu 5-4 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmatnya."
1: Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat. Supaya dalam dua keadaan ini, kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah, Allah suka sama kita. Kalau diuji, sabara fakana khairallah. Kalau diberi nikmat, syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang, wabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar, kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat, syakara. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya, dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih enggak ada bete-nya. Hidupnya tuh enggak ada istilah, aduh hari ini gua kayak rugi banget nih. Enggak ada orang yang beriman rugi. Kan hidup kita tuh di antara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan 3 varian ujian kan. Ba'sa, dorro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di unfollow oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi 3 varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja 2. Kalau enggak ujian nikmat antara 2 itu nih. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadharra. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan, itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh nggak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik, baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi. Yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dharra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan dar itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayak saya kayak enggak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia terus saya gimana? Gitu kan, ini dor banget nih, bahaya banget nih, tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah, udah gak diragukan lagi. yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka? Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf, dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang

baik di antara umat lain. Berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."